0: ke waktu santai teman Produa. Dan teman Produa tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Produa. Mengangkat topik melestarikan sida lupa cerita rakyat dari Aceh Barat. Nyesar lagi nanti kita akan kupas dan kita akan berikan ulasan untuk menemani di suasana pagi teman Produa. Teman Produa, tentunya di kesempatan pagi hari ini kita nanti hadirkan lagu-lagu untuk kembali menemani suasana pagi Anda. Semoga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16. Ini dia Produa Melabo, teman

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Radio FM, teman terbaik kamu. Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Produa. 90,3 FM, Produa RRI Malabo, teman terbaik kamu.
3: Ya, selamat pagi teman Produa, teman terbaik kamu ya. Sedikit kita akan mengupas ya dalam tema pagi hari ini. Melestarikan Sida Lupa, cerita rakyat dari Aceh Barat. Selamat pagi teman Produa Malabo, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap semangat dan siap menjalani aktivitas hari-hari Anda bersama Produa RRI Malabo. Teman Produa, pagi ini kita ngobrol tentang salah satu kekayaan budaya lokal yang menarik untuk terus kita kenalkan, yaitu Sida Lupa. Cerita rakyat yang dikenal dalam budaya masyarakat Aceh Barat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, cerita rakyat seperti Sida Lupa menghadapi tantangan tersendiri. Anak-anak muda saat ini lebih banyak mendapatkan hiburan dan informasi melalui media digital. Kalau tidak dikenalkan dengan cara yang menarik, bukan tidak mungkin cerita-cerita lokal semakin jarang didengar oleh generasi berikutnya. Padahal, cerita rakyat bukan sekedar dongeng. Di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, pesan kehidupan, serta gambaran tentang kehidupan masyarakat dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu, bagaimana cara membuat Sida Lupa tetap dekat dengan anak muda? Bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya, mengenalkan Sida Lupa melalui konten media sosial, video pendek, podcast, pertunjukan seni, kegiatan sekolah, hingga mengemasnya dalam bentuk animasi atau cerita digital. Jadi, bukan hanya menjaga ceritanya tetap ada, tetapi juga membuatnya lebih mudah diterima oleh generasi sekarang. Teman Produa, melestarikan budaya tidak selalu berarti kembali ke masa lalu. Justru, budaya bisa kita bawa ke masa depan dengan cara yang kreatif. Karena kita mengenal dan mencintai cerita rakyat dari daerah sendiri, kita sebenarnya sedang menjaga identitas dan jati diri daerah. Nah, teman Produa Malabo, menurut kamu bagaimana cara paling kreatif untuk memperkenalkan Sida Lupa kepada generasi muda? Yuk, sampaikan pendapat kamu di Spada hari ini. Tentunya kita akan ngobrol, berbagi cerita, sekaligus ikut menjaga dan melestarikan budaya Aceh Barat agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Demikian Spada, selamat pagi teman Produa. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggu Nasih.

mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu.

0: motor saya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Pernah dengar kue kara? Kue kara atau sering juga disebut kara-kara, salah satu kue tradisional khas Aceh. Kue ini dikenal dengan bentuknya yang unik menyerupai sarang burung atau anyaman rotan. Membuatnya tidak hanya lezat, tetapi juga menarik untuk dilihat. Kue kara dibuat dari adonan tepung beras, gula dan air yang digoreng hingga renyah. Biasanya kue ini disajikan saat acara adat, pesta pernikahan, hingga hari-hari besar seperti Idul Fitri. Bentuknya yang unik melingkar seperti sarang burung, melambangkan ikatan persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Aceh. Di balik renyahnya kue kara tersimpan pesan, semakin kuat kita berjalin, semakin manis kehidupan bersama.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semboyan kami 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aldo, kamu yakin kita lebih baik putus?
1: Kita harus yakin, Mawar. Ini yang terbaik buat kamu dan kita. Aku yakin kita bisa ngelewatin ini semua.
0: Okay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik teman Pradua, teman terbaik kamu ya, selamat pagi. Tentunya ulasan yang telah kita sampaikan dalam melestarikan budaya, tentunya budaya Sidalupa. Tentunya ini ada cerita rakyat dari Kabupaten Aceh Barat. Tentunya di Sepada, selamat pagi teman Pradua Melabuh ya. Aktivitas di pagi hari ini bagi Anda tentunya yang sedang menikmati suasana liburan, melakukan aktivitas baik dalam maupun di luar rumah tempat tinggal teman Pradua. Ya semoga aja teman Pradua hari-hari di Sabtu ya tentunya sangat menyenangkan. Tentunya dengan kita hadirkan obrolan tentang kekayaan budaya lokal yang menarik untuk terus kita kenalkan, yaitu Sidalupa, cerita rakyat yang dikenal dalam budaya masyarakat Aceh Barat. Dan teman Pradua dari studio telah menunjukkan pukul 8 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beberapa menit lagi ya waktu di penghujung perjumpaan kita di Sepada. Selamat pagi teman Pradua Melabuh. Tentunya kita masih hadirkan untuk menemani dan menghibur suasana pagi hari Anda dengan musik-musik yang tentunya yang terupdate dan terkini dan terbaru. Ini dia, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ja'amir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Press dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Pradua Melabu, dari obrolan kita pagi ini kita belajar bahwa melestarikan budaya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Mengenal, menceritakan kembali, dan memperkenalkan sida lupa kepada generasi muda adalah salah satu cara agar cerita rakyat Aceh Barat tetap hidup dan tidak hilang ditelan zaman. Karena budaya bukan hanya milik masa lalu, tapi juga menjadi bagian dari masa depan kita. Yuk, sebagai generasi muda kita ikuti menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya dari daerah dengan cara yang kreatif dan kekinian. Terima kasih buat teman Pradua yang sudah dengerin obrolan dan berbagi pendapat di Sepada pagi ini. Saya Hendy pamit dari topik kita hari ini. Tetap semangat, tetap bangga dengan budaya daerah sendiri. Dan jangan lupa kenali budayanya, ceritakan kisahnya. Lestarikan warisannya, tetap di Pradua Melabu, karena di sini teman terbaik kamu selalu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM Pro Daerah Rim Labuh. Ada hujan di mimpi Banda Neira. Kita masih di Just More Music nih sampai jam 10 pagi bersama dengan Nanda. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Sabtu 26 Desember 2026, teman Pro 2, Pro 2 FM masih dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, pasti jam buka 16 Melabuh Aceh Barat. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan kita, dan make sure kamu tetap di sini. Dan untuk informasi waktu ini baru jam 9 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Enjoy your weekend, teman Pro 2. And keep in tune bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara,
1: tetap di udara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Trude FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi salah satu lagu dari Adam Lambert dengan Velvet, teman Pro 2. Baru aja mengudara, terlintas di jam 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke website kami www.rri.co.id/melabo untuk updatean berita terkini seputar Aceh Barat Daya dan juga Aceh Selatan, Nagan Raya dan juga Semelu, teman Pro 2. So ya, make sure kamu sering-sering cek berita updatean terkini dari www.rri.co.id/melabo, teman Pro 2.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
0: Roda FM, jangan lupa nanti juga kita akan update banyak informasi lainnya juga teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk kalian like dan juga komen subscribe untuk channel YouTube kami RRI underscore Malabo. Download juga aplikasi RRI digital di smartphone kamu, so kamu dimana aja kamu berada, kamu tetap bisa terkoneksi dengan kita, tetap bisa memantau Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan juga channel 5 serta banyak lagi menu-menu andalan lainnya yang ada di RRI digital.
2: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.

93 FM Prodo RRM Labuh, teman terbaik kamu. How much we feel blessed for today. Teman Prodo, kita masih diberikan kesehatan, terus juga masih diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas seperti biasa, teman Prodo. So jangan lupa selalu bersyukur, teman Prodo. Itu yang paling penting sih kalau menurut aku gitu loh. Mindset bersih di setiap pagi itu akan apa namanya? Akan membuat ya keseluruhan pemikiran kamu, terus juga tubuh-tubuh kamu jadi mengerti bahwa okay, we feel blessed, we feel positif hari ini, dan sepanjang hari insyaallah kita bakal mendapatkan atau menyerap energi positif, karena pagi-pagi kita udah manifesting ya, udah manifesting untuk selalu bersyukur dan selalu berpikir positif, teman Prodo. So ya, saatnya kita update informasi dari www.rri.co.id/melabuh. So please tetap aja terus bersama dengan Anda, stay tune ya, kita akan update dulu informasi-informasi terkini, teman Prodo, dari www.rri.co.id. So here we go. Prodo Melabuh, persiapan hari ulang tahun Kota Melabuh ASN di Aceh Barat, bersihkan pantai Calok, teman Prodo. Ini dia informasinya. RRI.co.id Melabuh, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar gotong royong rutin bersama dengan aparatur sipil negara atau ASN di kawasan Calok, Aceh Barat, Jumat 25 September 2026 sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh sekaligus menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Dan juga kegiatan tersebut dilakukan karena sampah laut yang terbawa arus terus bertambah sehingga diperlukan pembersihan secara rutin. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan, gotong royong bersama dengan ASN dilaksanakan setiap Jumat sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri dan juga surat edaran Bupati Aceh Barat. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menggerakkan ASN untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Kurdi juga menyebutkan pada Jumat sebelumnya kegiatan gotong royong dipusatkan di kawasan Ujung Karang sebagai bagian dari persiapan HUT Kota Melabuh. Sementara pada Jumat ini kegiatan dilaksanakan di kawasan Calok dengan fokus membersihkan sampah yang menumpuk di pesisir, teman Prodo.

Roda FM teman terbaik kamu, saatnya kita putarkan lagi lagu-lagu lainnya. So tetap ya terus bersama dengan Nanda. Salah satu lagu dari Lisa dengan Sawadika, kalau ku play buat kamu. Salah satu lagu terbaru dari Lisa Blackpink.

Sizzle, teman produser dari Nona, baru aja mengudara terlintas di jam 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Teman produser, jangan lupa untuk ikuti kita di media sosial, baik itu di Instagram, TikTok, dan juga Facebook, serta kata kuncinya @produser melabo, teman produser. Dan jangan lupa juga nih buatnya kamu berkunjung ke channel YouTube kami, karena sekarang di Pro1 lagi live ya, ada adik-adik dari disabilitas yang sedang hadir di studio Pro1, jadi jangan lupa untuk kalian yang pengen dengar dan juga pengen nonton programnya bisa langsung ke channel YouTube kita, RRI_melabo. Lagi live sekarang, go!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 3FM, Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.
2: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabo, Facebook Produa RRI Melabo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ya'amir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Press dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roda FM, teman terbaik kamu, ada Jisoo dengan Earthquake yang sedang mengudara terlintas jam 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Teman perdua, saatnya kita update informasi dari www.rri.co.id.

Roda FM, teman terbaik kamu. Berikut ada informasi dosen FEB USK ingatkan masyarakat waspada untuk penipuan online. Berikut informasinya, teman Produa.

RRI.co.id melabuh kemudahan transaksi digital teman Produa di tengah perkembangan ekonomi berbasis teknologi perlu diikuti dengan peningkatan literasi dan juga kewaspadaan masyarakat. Seperti kayak penggunaan kris, mobile banking, dompet digital, hingga berbagai platform, perdagangan daring memang mempermudah aktivitas ekonomi. Tapi juga menghadirkan risiko keamanan nih teman Produa. Jadi Ketua Program Studi D3 Keuangan dan juga Perbankan FEB USK, Dr. Farul Razi Amir, SAMM ini mengatakan keamanan menjadi salah satu tantangan penting dalam proses transformasi era digital untuk saat ini. Hal tersebut disampaikan dalam program Ekonomi Digital RRI Melabuh saat membahas tentang perkembangan transaksi digital dan dampaknya terhadap masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang berbasis dengan COD ya, cash on delivery. Nah, jadi menurutnya pada transaksi COD pembayaran dilakukan pada kurir ketika barang diterima sehingga masyarakat perlu mencermati setiap pesanan atau tautan yang mengarahkan mereka melakukan pembayaran di luar mekanisme transaksi yang sebenarnya. Itu dia tadi teman Produa informasi dosen FEB USK ingatkan masyarakat waspada penipuan online. Tetapi terus bersama dengan Produa FM, kita lanjutkan lagi lagu Jisoo dengan Earthquake.

96,3 FM Produ RRI Malabo, teman terbaik kamu. Perlu Nanda informasikan juga nih buatnya teman Produ 2 untuk informasi azan suhur pada jam 12:30 waktu Indonesia Barat. Tetapi terus bersama dengan Produ 2 Malabo. Dan untuk updatean informasi cuaca nih di seputaran Pasir Jambu, teman Produ 2 lagi lumayan gerimis dan angin-angin nih buatnya kalian yang memang mau ke arah sini atau dari arah Pasir Jambu mau ke arah kota, teman Produ 2 make sure kalian harus selalu dalam keadaan hati-hati teman Produ 2, ya kan? Karena juga lagi angin, jadi hati-hati dan juga jangan lupa untuk bawa perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan kira-kira untuk menghadapi cuaca yang memang sekarang ini lagi gerimis dan juga lumayan badai ya untuk kawasan Pasir Jambu dan sekitarnya teman Pro 2. Stay tune.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Hara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semboyan kami angkasa wahai.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Miliar juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny,

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

90,3 FM Prodo RRI Melaboh. Teman Prodo 2 perlu Anda informasikan untuk azan zuhur. Teman Prodo 2 pada jam 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dinas Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Tehijau baru saja mengudara terlintas di jam 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Kalian masih bersama dengan Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan tetap terus bersama dengan Anda, teman Pro 2. Jangan lupa untuk azan zuhur pada jam 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. 8 menit lagi, udah bisa siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, 90,3 FM Pro RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Itu dia tadi salah satu lagu dari Merpati, doa untuk ibu bapak baru aja mengudara. Untuk lagu religi kita terlintas di jam 12:51 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita sudahi untuk lagu-lagu religi teman Pro 2. Next kita juga akan update banyak informasi lainnya dari www.rri.co.id. Untuk teman Pro 2, selamat siang aja nih teman Pro 2. Untuk informasi cuaca juga untuk kawasan Aceh Barat, ini lagi banyak yang mendung berawan ya. Cuman tuh pas di jamu dari tadi udah hujan teman Pro 2. Untuk kota katanya belum begitu parah hujannya teman Pro 2 ya. Untuk Gampa katanya juga udah hujan. Tadi Nanda sempat tanya ke teman-teman Nanda yang ada di seputaran Gampa, terus juga seputaran Lapang, terus ada juga di seputaran Kuta Padang. Nah ini baru mau hujan di sana. Kalau untuk di RRI pas di jamu untuk sekarang ini teman Pro 2 lagi lumayan hujan ya. Untuk di sini lumayan hujan juga. Tapi alhamdulillah sih teman Pro 2 udah lama banget kayaknya kita gak diguyur hujan ya siang-siang kayak gini. Jadi benar-benar bisa bikin relaksasi untuk teman Pro 2. Apalagi yang memang weekendnya pengen stay di rumah atau pengen stay gak kemana-mana, katakanlah gitu ya, gak warawiri di jalan. Ini kayaknya momen-momen yang paling syahdu. Momen-momen yang paling syahdu teman Pro 2 dengan cuaca yang juga syahdu ya kan. Ditemani juga penyiar yang juga gak kalah syahdu teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk mendengarkan beberapa ucapan atau greeting hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus juga kita lanjutkan dengan lagu-lagu lainnya. So please tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Melabuh, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, berikut ini kita coba update informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Informasi yang berhubungan dengan FIFA Asian Cup ya. Timnas Indonesia ini gulung Singapura 2-0. Siapa yang ada nonton tadi malam teman Pro 2? Kayaknya semuanya pada mengikutin ya. Kalaupun gak ada yang nonton, pasti semuanya juga pada lihat di media sosial juga nih teman Pro 2. Jadi lumayan seru banget mulai dari pembukaan semalam itu. Wah, luar biasa banget ya. Dibuka sama beberapa artis seperti Agnes Mo, ada juga Isyana Sarasvati, ada Afgan juga, luar biasa. Lagu-lagu Indonesia Pusaka ya, Indonesia Pusaka yang dibawakan oleh Agnes Mo, terus juga ada Flying Head dan lain-lain. Pokoknya aku ngikutin dari pembukaan semalam sampai Indonesia menang. Luar biasa, turut bangga ya. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Singapura pada pertandingan pertama Grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK pada Jumat 25 September 2026. Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Singapura pada babak pertama, melaju gol selanjutnya dan akhirnya dengan hasil 2-0 teman Perdua. Jadi luar biasa, itu seru banget tadi malam. Openingnya juga semua orang pada muji ya, kita lihat di media sosial itu netizen pada komen, kayaknya Indonesia memang siap untuk World Cup juga, katanya kayak gitu. But anyway, memang harus kita patut bangga ya teman Perdua dengan kemenangan Indonesia. Kalau untuk pembukaannya, Indonesia emang gak pernah gagal kalau jadi tuan rumah. Kalau jadi tuan rumah, acara bergengsi, acara internasional, kalau kita lihat di Indonesia, orang-orang kreatifnya udah banyak banget teman Proda. Jadi luar biasa permainan lightingnya, terus juga artis yang dipilih, musik-musiknya, soundnya itu, aduh, pokoknya luar biasa. Bikin openingnya tuh benar-benar bikin orang nunggu untuk pertandingan Indonesia dan Singapura tadi malam. Nah teman Proda, nanti kita akan update banyak informasi-informasi lainnya. So please stay terus bersama dengan Proda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabo, Facebook Produa RRI Melabo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hadi Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI. Mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 90,3 FM Prodo RRI Malabo, teman terbaik kamu. Selanjutnya kita akan putarkan ada lagu dari Lady Gaga dengan Always Remember Us This Way. Gitu ya. Untuk informasi waktu ini sudah jam 13.28 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan bareng Nanda sudah usai. Next nanti kamu akan ditemani sama rekan Cynthia hingga kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Cuma kita just more musik dulu seperti biasa hingga kelar ke jam 15. So please tetap bersama dengan Prodo Malabo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.

0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tuan Pre 2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir buat nemenin siang Tuan Pre 2, apalagi di weekend ini ya, di edisi siar hari Sabtu 26 September 2026. Nah, gimana nih kabarnya Tuan Pre 2 weekend siang ini? Apakah masih rebahan ya? Karena kayaknya cerahnya di pagi aja, kemudian mulai ke siang itu udah mulai hujan ya, jadi cuacanya kayak ngajak bobo gitu. Dan semoga juga teman Pro 2 juga yang apa namanya hari ini menikmati weekend, bisa menikmati weekendnya dengan maksimal gitu ya, jadinya untuk energinya semuanya akan ter-recharge kembali, sehingga nanti di hari Senin akan semangat untuk menjalani minggu yang baru nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 seperti biasa Tia akan menghadirkan lagu-lagu ya buat nemenin siang teman Pro 2, yang pasti dengan lagu-lagu seru ya, pilihan apa namanya Pro 2 RRI Melabo ya. Nanti Tia akan puterin juga lagu-lagu yang berada di top 20 nasional dan juga internasional. Dan juga Tia akan bagiin informasi juga nih, apalagi nanti Tia mau bagiin informasi makanan yang cocok banget nih kamu nikmati di musim-musim yang mendung ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, sekarang Tiana mau ngasih informasi buat teman Pro 2, informasi kuliner nih teman Pro 2, yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id.

Nah, kalau ngobrol dua, nah karena sekarang itu hujan turun gitu ya, udara juga terasa lebih dingin, dan semangkuk makanan hangat itu rasanya bisa jadi semakin menggoda nih teman ngobrol dua. Nah, tanpa perlu bahan mahal, sebelah kuah pedas itu bisa menjadi pilihan sederhana untuk menemani suasana hujan kamu nih teman ngobrol dua. Nah, perpaduan kuah yang gurih, cabai yang menyengat ya, kerupuk kenyal, telur, bakso, sosis, dan juga sayuran, membuat sajian ini punya sensasi rasa yang lengkap nih dalam satu mangkuk. Nah, seblak juga dikenal sebagai kuliner khas Sunda yang memang identik dengan kerupuk dan juga dimasak bersama bumbu bercita rasa kuat ya teman ngobrol dua, terutama bawang, kencur, dan cabai. Nah, dalam perkembangannya isian seblak itu semakin beragam dan dapat disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah nih teman ngobrol dua. Nah, untuk membuat seblak kuah pedas rumahan, bahan yang perlu kamu siapkan itu cukup mudah ditemukan, yaitu yang pertama adalah kerupuk secukupnya, yang kedua adalah satu butir telur, yang selanjutnya ada bakso secukupnya, sosis secukupnya, sawi, kol, ataupun sayuran sesuai seleranya kamu nih teman pro 2. Kemudian kamu bisa menyiapkan cabai rawit sesuai tingkat kepedasan yang kamu sanggup gitu ya teman pro 2. Kemudian untuk bahan lainnya ada 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, kencur secukupnya, garam juga secukupnya, gula secukupnya, dan penyedap ataupun kaldu sesuai selera. Kemudian kamu bisa masukkan air secukupnya dan juga siapkan minyak untuk menumis nih teman pro 2. Nah, cara membuatnya pun tidak membutuhkan waktu yang lama ya teman pro 2. Jadi untuk resep ini simple aja nih teman pro 2. Yang pertama, kamu cukup rendam kerupuk menggunakan air hangat hingga teksturnya melunak. Nah, kemudian kamu tiriskan. Selanjutnya kamu bisa menghaluskan bawang putih, bawang merah, kencur, dan juga cabai rawit. Kemudian kamu bisa memanaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu hingga harum dan juga matang. Kemudian kamu bisa masukkan telur dan orak-arik hingga matang. Setelah itu, kamu bisa menambahkan bakso serta sosis, kemudian aduk hingga bumbu tercampur rata, nah teman pro 2. Nah, tuangkan air juga secukupnya dan tunggu sampai kuahnya mendidih. Kamu bisa masuk

banget setelah menyantap seblak, terutama berasal dari respon tubuh terhadap rasa pedas. Jadi seblak memang bisa memberikan pengalaman makanan yang terasa menghangatkan, tetapi bukan berarti makanan pedas dapat menggantikan kebutuhan tubuh untuk tetap menjaga suhu ketika cuaca dingin atau Pro 2. Nah, menariknya lagi, tingkat kepedasan seblak itu bisa disesuaikan dengan selera. Bagi yang gak suka rasa pedas, cabai rawit itu bisa ditambahkan, bisa di skip aja, ataupun bagi yang penyuka pedas, cabai rawit bisa ditambahkan lebih banyak. Nah, buat teman Pro 2 juga, selain jumlah cabai, kamu juga bisa mengatur ya jumlah kencurnya, jadi sesuai dengan selera yang kamu punya ya teman Pro 2. Nah, selain itu penggunaan telur, bakso, sosis, dan sayuran membuat satu mangkuk seblak terasa lebih lengkap ya teman Pro 2. Sayuran juga bisa memberikan variasi tekstur dan juga rasa, sehingga seblak tidak hanya mengandalkan kerupuk dan juga kuah pedas saja di teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, semoga tadi informasinya bermanfaat buat teman Pro 2 dan menginspirasi ya, apalagi lagi hujan-hujan gini gitu ya. Dan teman Pro 2 juga jangan kemana-mana, nanti dia akan bagiin informasi lagi. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2 RRM Lobo, teman terbaik kamu masih bareng Tiana teman Pro 2. Nanti punya satu informasi nih buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar gotong royong rutin bersama aparatur sipil negara atau ASN di kawasan Calo Aceh Barat pada hari Jumat 25 September 2026 sebagai bagian dari persiapan menyambut HUT Kota Melabo sekaligus penjaga kebersihan lingkungan pesisir. Nah, kegiatan tersebut dilakukan karena sampah laut yang terbawa arus terus bertambah sehingga diperlukan pembersihan secara rutin, teman Pro 2. Nah, Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan gotong royong bersama ASN dilaksanakan setiap Jumat sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri dan surat edaran Bupati Aceh Barat. Nah, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menggerakkan ASN untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan di Taman Pro 2. Nah, Kurdi juga menyebutkan pada hari Jumat sebelumnya, kegiatan gotong royong dipusatkan di kawasan Ujung Karang sebagai bagian dari persiapan HUT Kota Melabo. Nah, sementara pada Jumat ini, kegiatan dilaksanakan di kawasan Calo dengan fokus membersihkan sampah yang menumpuk di pesisir. Namun menurut Kurdi, kawasan Calo menjadi salah satu lokasi yang membutuhkan perhatian karena fenomena sampah laut terus terjadi setiap bulan atau tahun Pro 2. Nah, sampah yang terbawa oleh arus laut kemudian menumpuk di kawasan pesisir sehingga mengganggu kebersihan lingkungan. Nah, gotong royong tersebut diharapkan dapat menjaga kebersihan kawasan pesisir sekaligus mendukung rangkaian persiapan menyambut HUT Kota Melabo. Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendorong keterlibatan ASN secara berkelanjutan dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan gotong royong rutin di Taman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga mati ke Prajuwa RR Melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Prajuwa. Nah teman Prajuwa yang punya informasi lagi buat teman Prajuwa yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Handphone telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk berkomunikasi, bekerja, belajar, maupun hiburan, teman Prajuwa. Nah, karena itu membeli handphone baru sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru agar sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang kamu miliki. Nah, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah tujuan penggunaan. Nah, jika digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti media sosial dan juga berkomunikasi, spesifikasi standar itu sudah cukup, teman Prajuwa. Namun, untuk kebutuhan fotografi, pembuatan konten atau bermain game diperlukan perangkat dengan performa yang lebih tinggi. Selain itu, calon pembeli perlu mempertimbangkan kapasitas penyimpanan, daya tahan baterai, kualitas kamera, serta dukungan pembaruan sistem operasi, di mana fitur-fitur tersebut akan mempengaruhi kenyamanan pengguna dalam jangka panjang. Nah, faktor anggaran juga dapat menjadi pertimbangan penting nih teman Prajuwa, di mana sebelum membeli, sebaiknya bandingkan beberapa pilihan produk dan sesuaikan dengan kemampuan finansial kamu nih teman Prajuwa. Nah, hindari membeli hanya karena mengikuti tren ataupun promosi sesaat tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Nah, dengan mempertimbangkan kebutuhan, spesifikasi, dan juga anggaran secara matang, masyarakat itu dapat memilih handphone yang tepat untuk memperoleh manfaat maksimal dari perangkat yang dibeli, teman Prajuwa. Nah, buat teman Prajuwa mungkin yang lagi bingung galau ya mau beli handphone baru atau enggak gitu ya. Yang pertama kali itu kamu harus lihat dulu budget gitu ya teman Prajuwa, dan juga itu spesifikasi yang memang cocok dengan kebutuhan kamu nih teman Prajuwa. Oke deh teman Prajuwa, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prajuwa RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Baik teman Pradiwa, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:38 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan asar dikumandangkan. Buat teman Pradiwa kami menjalankan ibadah sholat asar, semoga ibadahnya lancar dan amal dari ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Bemadina nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Baiklah, Pro 2, sekarang kita waktunya untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Musicpreneur. Selamat untuk mendengarkan program Musicpreneur.

0: Prisma Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo teman Pro 2, selamat sore dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue Landa Krisandaru. Teman Pro 2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini teman Pro 2 setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Bahasa Lama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 100.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, kan? Iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya
1: solo?
0: Biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, iya.
0: Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family itu biasanya kalau anak-anak reggae itu juga suka sebagai family itu nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Ya, benar enggak ya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren band-nya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng.
0: Oh.
1: Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
0: Khas banget, khas banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: langsung. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris. Di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Kalau saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Amis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak sudah.
0: Oh, kan juga gak ada Eng ya? Oh, Ian. Oh, Ngai. Iya. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka punya
2: The Fitris.
0: Oh, The Fitris. Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Nah, kira-kira nih, boleh gak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu? Karena namanya lucu nih, The Fitris. Ya. Kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Ini sama
0: dengan boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu, coba.
0: Bang Wahyu?
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempet kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widi.
6: Ini posisi paling terakhir sih.
2: Iya.
0: Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Format terakhir nih.
2: Oke. Okay.
6: Itu bubar semua, terganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya, kita vakum. Ya. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya.
0: 2023. Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang, ya?
2: Lumayan.
0: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya? Iya. Oke. Itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama ya? Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau...
2: Lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya? Iya.
3: Itu ya.
0: Apa
3: dulu, jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wayu.
0: Kan? Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih. Oke.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Al ya?
5: Iya pernah audisi.
2: Berapa orang gitu? Cuman kayaknya nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya?
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh langsung kakak kandung.
2: Oh iya. Ya Jali Gims biasanya.
0: Yeah. Oke.
5: Okay. Saya tuh cuma mikir gini, ini nyari DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: Oh, EP. EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan perlu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu.
0: Oh, kita gitu.
5: Dari single baru.
0: Gitu. Berarti di remajakan ya lagunya.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Oh, iya.
2: Asik.
0: Iya. Yeah. Biar tetap belia. Iya.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitris kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP?
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Yeah.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asik kan.
0: Sekarang?
2: Dulu kali ya, okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan
0: teknologi. Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih, sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue gak tahu nih, gue pengen nanya jujur kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali. Komunitas
5: di reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan gitu. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan
0: orang. Oh.
2: Iya, betul.
5: Reggae mau apapun jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
0: Oh iya.
2: Iya. Yeah.
5: Secara marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas.
0: Komunitas.
5: Seperti musik populer yang diangkat selalu kan.
0: Dia basicnya komunitas ya. Oke.
5: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: Boleh pakai mic?
5: Nonton di
1: Gading Serpong itu rame banget kayak nonton.
2: Tujuan ya?
1: Iya.
0: Reggae ya?
1: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
1: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Pecah banget?
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
1: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
1: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada. Dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik, tadi ngomong di luar.
0: Okay.
1: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di-grab.
0: Oh, iya.
1: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
1: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
1: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya. Ya.
0: Sedap.
1: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
1: Slang punya komunitas slankernya.
0: Slankernya.
1: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
1: nah, sepakat. Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP-nya tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Dan diurus dengan anak cucu mereka.
0: Wede, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget sih.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
1: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta,

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin bulan menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari, pakai api unggun, pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Tadi pakai baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya,
1: kayak persami.
0: Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Silakan Bapak Wahyu.

0: sampai pagi tuh.
1: Set. Tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Kebalik, ya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
1: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam.
0: Malam baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya.
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini nggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang deh yang masih nongkrong deh gitu.
1: Nah itu yang nggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai kesini gitu, kayaknya waktu itu enggak sih, nggak berpikir kayak gitu. Yang ada, oh ini lagu enak nih,
0: bikin aja
1: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
2: Lancar.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
1: Iya. 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
3: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar

0: sosial.
1: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
2: Oh, iya.
1: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
0: Atau ngumpul bareng kayak ini, menari.
2: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
1: Oh boleh.
2: Boleh dong.
1: Sangat boleh.
2: Boleh kan? Ini
0: memang gak pernah jatuh cinta.
2: Iya.
1: Kayak no cry dong.
2: Iya, iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
1: Ada.
2: Iya kan banyak kan?
1: Banyak.
2: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
1: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih.
2: Dimitris ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
1: Single
2: nanti
1: kedua
2: tuh
3: I Got Love.
2: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tapi cinta tuh. Versi apa? Versi PD banget gitu.
2: Buah.
1: Versi gombal.
3: Terus story almarhum.
2: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae.
1: Iya,
2: yeah,
1: betul.
2: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, okay, asik banget nih bang, gitu.
0: Gua banget nih,
2: gua lagi nongkrong. Ya
1: banyak sih yang kayak gitu.
2: Ada juga tuh.
1: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih, Bang.
2: Ya sih.
1: Gua banget nih.
2: Ini gua gitu lagi pakai di Perjusa Persami nih, Bang, gitu. Ada enggak ya?
1: Ada enggak? Kalau itu tahu deh ya.
2: Ada enggak yang gua lagi di Puperta nih, Bang? lagi
0: pakai kacu.
2: Pakai kacu ya. Iya,
1: pakai tambang.
2: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
1: Bisa jadi.
2: Iya kan?
1: Jadi.
2: Iya.
0: Camping.
2: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
0: Anak gunung.
2: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
1: Oh iya.
2: Iya kan? Perlu banget gitu. Boleh tuh om, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh ya.
0: Bisa. Sama sih.
2: Iya, yeah, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
1: Sesuai.
2: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa yeah, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
1: Oh sering.
2: Sering ya?
1: Sering.
2: Asik.
0: Terakhir
1: kita main di
3: kemarin acara
1: 17-an ya? Asalnya Scooter Owner Group.
2: Oh.
1: SOG yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya?
2: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
1: 17-an?
2: 17-an.
1: Enggak, kita coba SOG terakhir.
2: Sebelum itu 17-an. Oh di bawahnya 17-an. Cocok juga tuh.
1: Ya ini semua berkat manajemen 71.
2: Hmm.
1: Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
2: Oke, okay. Dia ngasih banyak ini juga bantuan ya, juga ya.
1: Sangat.
2: Oke, okay. Kalau The Fitris ada ini nggak? Ada fanbase-nya namanya gitu?
1: Nah, itu
2: ada nggak? Ada bikin gitu?
1: Lagi dibikin, lagi proses.
2: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
1: Bisa.
2: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu

0: kan mau bikin apa nih kita buat fanbase Trianti Fitrianto.
1: Jadi aneh.
2: Jadi laki itu.
1: Iya.
2: Eh tapi gua belum nanya ya, Devitri itu nama dari mana sih sebenarnya?
3: Itu sih potongan-potongan. Bentar,
2: kita coba tanya Bang Ambon nih, kayak belum pengen ngomong dari tadi Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak Devitri itu datang dari mana namanya?
4: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak
2: yang tahu. Dari mana coba?
4: Kalau Alus bilang sih waktu itu kenapa Devitri sih, kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
1: Di Google ya.
2: Di Google.
4: Itu pasti keluarnya paling pertama.
2: Oh.
4: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
1: Kembali ke fitrah.
2: Asik.
4: Muslim. Ntar ya kayak muslimah. Oh.
1: Kembali ke fitri.
2: Kembali ke fitri emang.
4: Iya gitu.
2: Wah gila.
4: Ini religi semua dong. Oh,
1: ya. Harusnya sih gitu. Ya.
2: Harusnya. Lu juga baru tau om?
4: Baru tau.
2: Oh gitu, emang dari situ ya?
1: Iya.
2: Oh.
4: The fitrah artinya gitu ya. Nah.
2: Kembali ada, kembali suci.
1: Orang juga mengartikan juga Fitris.
2: Mm-mm.
1: Mohon sehat.
2: Ah,
1: ada
2: bisa.
1: Asumsinya
2: bisa. Ya. Bisa pohon sehat ya. Oh.
4: Kelapa tadi, Bang.
2: Pohon kelapa.
1: Pohon kelapa sehat. Sehat kelapa hijau.
2: Ya pramuka bener kan? Iya kan logonya. Oh iya pramuka.
1: Lagi,
2: iya kan? Emang
4: depannya itu ada koko.
2: Iya.
1: Betul.
2: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, ada pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
4: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya. Nah. Band gua dulu itu namanya Akar.
2: Akar.
4: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar om.
2: Oh.
4: Nah, raja ini jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo, bener kan? Oh,
2: iya. Akarnya dicabut ya.
1: Dicabut ya.
4: Akarnya dibawa, gak pernah naik.
2: Oh, iya.
4: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
2: Iya.
1: Iya, betul.
2: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
0: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya apa yang penting ada artinya dah gitu ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Saat, paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasiin tuh kita
2: kayak
0: senyum, jadi senang terus.
2: Oh, The Fitris ya.
1: Walaupun menderita.
2: Oh iya.
0: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
2: Pakai DE ya.
0: DE, FI, terus belakangnya kurang sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
2: Iya. Jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya?
1: Iya.
2: Emang udah disiapin ya?
1: Oh iya. Udah prepare.
2: Iya, untung gua tanya.
0: Ada pengalaman juga gini apalah arti sebuah nama.
2: Iya.
0: Kayak Kodak kan gitu ya?
2: Iya benar.
0: Artinya apa gitu?
2: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
0: Sebutin orang senyum nih.
2: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
1: Bebas.
2: Regi bebas. Iya benar. Oke teman berdua ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-101-05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris.
4: Iya.
2: Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
1: Iya.
2: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka
4: out
2: ya. Out of the box banget. Oke teman berdua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya. Tadi Om ya, kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar distribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di spill ya.
3: Nah, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman Pro 2 seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live. Benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya, padahal jarak mereka cuma berapa meter ini, nggak jauh-jauh banget ya. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi ya. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di 105FM Pro 2 Jakarta.

Baiklah Mama Pro 2, tadi kita udah sama-sama mendengarkan deh, sama-sama mengikuti program Musicpreneur yang kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi banyak cerita, insight dan juga inspirasi yang bisa kita bawa pulang di tahun Pro 2, terutama buat kamu yang punya ketertarikan di dunia musik, kreatif sampai dunia usaha. Nah sekarang kita udah balik lagi ke Pro 2 RRI Melabuh. Buat kamu yang masih stay, jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak musik-musik yang seru ya buat nemenin sore kamu dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: FM. Radio Melabo, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam 3 Pro 2 Radio Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia teman Pro 2. Nah sekarang Tia punya informasi buat teman Pro 2 dari dunia perfilman teman Pro 2. Yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Sejumlah film Indonesia mengadaptasi novel populer untuk menghadirkan cerita sastra melalui medium visual bagi penonton. Nah, cerita tersebut menghadirkan beragam tema seperti persahabatan, keluarga, pendidikan, perjuangan, dan juga kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, salah satu film adaptasi terbaru adalah Laut Bercerita yang akan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2026. Nah, film ini mengangkat kisah perjuangan mahasiswa menghadapi situasi politik pada tahun 1998. Nah, Laut Bercerita menjadi salah satu novel bestseller yang populer, terutama di karangan pembaca muda. Nah, sambil menantikan film adaptasinya tayang di bioskop, penonton juga dapat menikmati sejumlah film adaptasi novel lain, teman-teman berdua. Nah, melansir dari berbagai sumber, berikut film adaptasi novel yang menarik buat ditonton. Yang pertama adalah Laut Bercerita, di mana Laut Bercerita mengikuti kisah biru laut dan juga kelompoknya yang memperjuangkan perubahan melalui aktivitas pergerakan mahasiswa. Nah, film ini disutradarai Yosep Anggi Noen dan juga Reza Rahardian sebagai pemeran biru laut. Nah, film ini turut dibintangi Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Yunita Siregar, Christine Hakim, dan juga Arswendi Bening Suara. Nah, adaptasi novel karya Leila S. Chudori ini telah lebih dulu dituangkan dalam film pendek pada Desember 2017 lalu nih, teman Pro 2. Yang kedua adalah Laskar Pelangi, di mana Laskar Pelangi mengadaptasi novel karya Andrea Hirata yang mengangkat kisah pendidikan 10 anak di Belitung. Nah, film inspirasi ini memotret kegigihan anak-anak mempertahankan pendidikan di balik keterbatasan fasilitas sekolah dan juga kondisi ekonomi. Nah, film yang dirilis pada tahun 2008 ini berhasil meraih 4 juta lebih penonton di tahun pre-2. Dan soundtrack film Laskar Pelangi yang dibawakan oleh Niji bahkan tetap dikenal luas hingga hari ini. Yang ketiga adalah Bumi Manusia, di mana film romansa historical ini mengadaptasi novel yang berjudul sama karya Pramudia Anantatur. Nah, di mana cerita berpusat pada Mingke atau Iqbal Ramadan yang menghadapi berbagai persoalan sosial dan juga budaya masa Hindia Belanda. Dan Bumi Manusia turut menghadirkan hubungan Mingke dan Annelies atau Mawar De Jong di tengah perbedaan latar belakang keduanya. Dan film yang tayang pada 2019 ini juga berhasil masuk ke dalam jajaran film box office dengan 1 juta lebih penonton. Yang keempat adalah Home Sweet Loan, di mana Home Sweet Loan juga diangkat dari novel berjudul sama karya Almira Bastari. Nah, film ini bercerita tentang Kaluna yang diperankan oleh Yunita Siregar, anak bungsu dalam keluarga yang bercita-cita memiliki rumah sendiri. Di mana Home Sweet Loan juga turut menyoroti persoalan keluarga yang tidak suportif dan juga berbagai tekanan emosional dan juga finansial. Dan film yang sangat dekat dengan realitas masyarakat Indonesia ini berhasil meraih 1,7 juta penonton. Dan film ini juga turut menyuguhkan panorama alam Indonesia yang memukau yang teman Pro 2 di film-film tersebut, dan kesuksesan film tersebut juga meningkatkan jumlah pengunjung di tempat-tempat lokasinya, teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: 3 FM, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
3: 90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, gak kerasa ya, teman Pro 2, udah jam 17.35 waktu Indonesia Barat. Tentunya udah setengah 6 sore ya. Tapi langit sepertinya masih betah ya, mendung gitu. Nah, buat teman Pro 2 yang sore ini milih buat rebahan di rumah, ataupun mantengin HP, nonton, atau mungkin baru selesai aktivitas di luar gitu, baru jalan-jalan bareng keluarga. Semoga suasana hari ini tuh justru bikin weekend kamu tuh terasa semakin lebih santai gitu, teman Pro 2. Nah, kadang tuh kan weekend itu gak harus pergi jauh gitu ya. Kadang menikmati sore dengan musik-musik favorit ataupun

Nah, menikmati suasana sendiri atau menikmati me time gitu ya, dengerin musik ataupun ngobrol sama orang-orang terdekat atau sekedar nikmatin suasana sore ini tahun periode 2. Apalagi dengan cuaca yang masih agak sedikit mendung ya seperti sekarang, rasanya itu memang pas banget ya buat bikin suasana hati itu jadi lebih slow gitu ya. Dimana kan playlist ataupun lagu-lagu favorit itu diputer, posisinya, posisi duduknya tuh cari posisi ternyaman gitu ya. Terus biarin musik ataupun tontonan kamu menjadi teman gitu ya tahun periode 2. Tapi buat tahun periode 2 yang justru weekend ini punya agenda di luar rumah, semoga semuanya juga berjalan lancar. Dan jangan lupa nih perhatikan kondisi cuaca di perjalanan, terutama kalau misalnya langit udah mulai gelap dan hujannya udah turun gitu ya. Kamu juga harus perhatikan kondisi jalan, karena biasanya sih untuk jalan itu agak sedikit licin itu ya tahun periode 2. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Nah, yang penting tetap nyaman, tetap aman ya. Jangan sampai keseruan weekend malah bikin kita jadi lupa jaga diri nih tahun periode 2. Nah, satu lagi, weekend juga bisa jadi waktu yang pas banget buat kita ngelakuin hal-hal kecil nih yang selama ini tertunda. Kayak misalnya nih, nyoba-nyoba buat makanan baru gitu yang selama ini di-save di apa namanya di Instagram ataupun di TikTok gitu ya. Udah mulai kita menggali gitu. Menggali, melihat lagi apa nih yang udah resep-resep yang selama ini cuman tersimpan di handphone kita. Jadi kita udah bisa praktekin nih tahun periode 2. Ataupun buat teman periode 2 yang lagi belum tahu mau ngapain gitu ya. Kayaknya nih udah jam segini waktunya kita untuk lebih bersantai. Mungkin dengan secangkir kopi anget gitu ya, ataupun lemon tea anget ya buat nikmatin sore hari ini. Sambil nunggu nanti masih ada sejam lagi mungkin ya untuk masuk ke azan maghrib. Jadinya masih ada waktu untuk kita bersantai nih teman periode 2. Pastinya teman periode 2 RRI Melabu juga tetap bakalan nemenin teman periode 2 ya dengan lagu-lagu yang seru, lagu-lagu yang santai gitu ya, karena kan di suasananya agak sedikit mendung, jadi kita kasih lagu-lagu yang agak sedikit santai sambil mungkin nanti di mix dengan yang ngebeat sedikit gitu ya tahun periode 2. Dan juga nanti akan bagi-bagi informasi lagi buat tahun periode 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di periode 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pretty, pretty, pretty, pretty. Just that pretty, pretty, pretty.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92.2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Natalam Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi lagi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari RRI.co.id. Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada hari Sabtu 26 September 2026, di mana putra bungsu Presiden Soekarno itu wafat pada pukul 4:16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, di usia 73 tahun. Nah, sebagai seniman, guru dikenal sebagai pencipta lagu, komposer, koreografer, dan juga penggagas berbagai pertunjukan seni. Dan karya musiknya banyak memadukan musik modern dengan unsur tradisional Indonesia yang dinyanyikan sejumlah musisi tanah air ternama. Di mana melansir Arsip Nasional Republik Indonesia, guru tercatat mulai menciptakan lagu sejak remaja, yang kemudian membentuk Guru Gipsy pada tahun 1975 dan merilis album perdananya pada tahun 1976 di tahun Pro 2. Nah, sejumlah lagu ciptaannya berkembang menjadi hits dan terus dinyanyikan lintas generasi, di mana berikut beberapa karya populer dari Guru Soekarno Putra. Yang pertama adalah Renjana yang diciptakan di tahun 1976, di mana lagu Renjana pernah diikutsertakan dalam festival lagu populer tingkat nasional se-Indonesia. Dan lagu ini kembali mencuat setelah dinyanyikan oleh Krisdayanti pada konser Erwin Gutawa yang bertajuk Salut to Guru Soekarno Putra tahun 2014 di tahun Pro 2. Yang kedua adalah Galih dan Ratna yang diciptakan di tahun 1980 di tahun Pro 2. Dipopulerkan oleh Krisye, Galih dan Ratna muncul sebagai soundtrack di film Gita Cinta dari SMA. Berbagai versi juga dibawakan oleh berbagai musisi tanah air seperti Tulus hingga GAC. Yang ketiga adalah Lenggang Puspita yang diciptakan di tahun 1986. Awalnya lagu ini dibawakan oleh vokalis God Bless Ahmad Albar, kemudian pernah juga dibawakan oleh Carlo Saba, vokalis Kahitna. Versi terbaru yang tak kalah populer yakni dirilis kembali oleh Afgan dengan sentuhan yang lebih modern teman Pro 2. Nah yang keempat adalah Anak Jalanan yang diciptakan di tahun 1978. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi novel Ali Topan Anak Jalanan karya Teguh Esa. Menariknya, guru turut terlibat sebagai ilustrator musik untuk film tersebut. Yang kelima adalah Zamrud Katulistiwa yang diciptakan di tahun 1996, di mana lagu ini pertama kali dipopulerkan Krisye melalui album Akustik Kris, di mana karya tersebut kemudian direkam ulang oleh Rosa, Kunto Aji, Aureli, Dipa Barus, dan juga Rai Putra pada tahun 2021 di teman Pro 2. Nah yang keenam adalah Kala Cinta Menggoda yang diciptakan di tahun 1997, di mana lagu ini dipopulerkan oleh Krisye melalui album berjudul sama pada tahun 1997, di mana lagu tersebut kemudian dibawakan kembali sejumlah penyanyi termasuk Raisa dan Tulus dalam konser penghormatan guru. Nah, ada yang ketujuh ada Melati Suci ini teman Pro 2 yang diciptakan di tahun 1980. Lagu ini juga menjadi bagian dari karya guru yang dibawakan dalam konser penghormatan. Dan penyanyi Raisa pernah membawakan lagu tersebut dalam konser Satu Indonesia pada tahun 2014. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah Indonesia Mahardika yang diciptakan di tahun 1976. Lagu ini menjadi bagian dari album Guru Gipsy yang dirilis pada akhir 1976. Album tersebut memadukan komposisi guru dengan permainan musik yang memadukan unsur gamelan Bali ini tahun Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mau kamu tiga Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tuan Pro 2. Nah, Tuan Pro 2 tiap punya, masih punya informasi ya buat Tuan Pro 2 yang pastinya untuk informasinya ini informasi dikumandangkannya, waktu dikumandangkannya azan maghrib ya Tuan Pro 2. Nah, untuk wilayah yang Labu dan sekitarnya, untuk azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.33 waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Aceh Barat Daya itu akan dikumandangkan di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya Tuan Pro 2 itu akan dikumandangkan di pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Simelu dan sekitarnya itu juga akan dikumandangkan di pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Tuan Pro 2 yang mungkin sedang bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga semuanya sudah selesai, semua kegiatan sudah selesai sehingga nanti bisa menjalankan ibadah sholat maghrib dengan tenang di Tuan Pro 2. Oke, Tuan Pro 2, sekian informasi waktu dikumandangkan azan maghrib dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Semua 0,3 Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu, masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah, gimana teman Pro 2 kabarnya malam ini? Apakah masih semangat gitu ya? Semoga tadi sudah selesai menjalankan ibadah sholat maghrib, jadi hati kembali tenang dan bersiap untuk makan malam nih teman Pro 2. Atau teman Pro 2 udah ada yang makan malam gitu ya, ada yang kepikiran mau makan malam apa. Semoga untuk makan malamnya juga enak gitu ya. Dan juga buat teman Pro 2 mungkin yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, semoga bisa quality time-nya itu sempurna gitu teman Pro 2, dan bisa nge-recharge lagi energi kamu, energi sosial kamu ya, supaya nanti di hari Senin itu kamu kan kembali fresh gitu, kembali full gitu energinya teman Pro 2. Nah, nanti di sini juga masih akan menghadirkan lagu-lagu ya buat nemenin malam teman Pro 2 sambil bersantai gitu ya, mungkin sambil menunggu kopi gitu sebelum atau sudah selesai makan malam ya, udah mulai ngopi sambil nyantai atau makan gorengan gitu ya. Biasanya juga teman Pro 2 kan yang lagi nyantai, apalagi suasananya kan angin-anginnya sejuk gitu ya, udara-udaranya juga sejuk, gak gerah gitu ya, jadi enak banget kayaknya untuk bersantai dengan minum minuman yang hangat nih teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga jangan ngopi kebanyakan gitu ya, ntar gak bisa tidur gitu. Jadi itu mungkin bisa saranin kamu minum bandrek mungkin ya, kalau misalnya cuaca hujan gini tuh memang bandrek paling enak, atau teh jahe, wedang jahe gitu ya teman Pro 2. Selain mungkin menghangatkan, itu juga bisa bisa menyehatkan kita nih teman Pro 2. Dan ingat teman Pro 2, jangan kebanyakan gula ya, apalagi kita yang udah umur 30-an ke atas gitu. Asupan gula juga harus kita perhatikan teman Pro 2. Jadi jangan terlalu kebanyakan untuk asupan gula. Dan lebih disaranin lagi sebenarnya kalau misalnya ngopi itu dengan minim gula atau enggak pakai gula sama sekali nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 nih, siapa nih yang hobi gitu ya, doyan banget untuk ngopi tanpa gula, ngeteh tanpa gula, teh tawar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nongkrong gitu bareng teman, pesenannya udah teh tawar itu kayaknya udah 25 ke atas gitu ya usianya. Karena sudah mulai berpikir untuk membatasi konsumsi gula di tahun kedua. Ya apapun mungkin makanan kamu gitu ya, ataupun cemilan kamu, minuman kamu, semoga bisa buat mood kamu naik gini ya, sambil nanti bersantai sebelum nanti waktunya kita istirahat untuk tidur ya teman berdua. Oke, teman berdua, kita dengerin dulu ya lagu sambil bersantai, sambil ngopi, kita dengerin dulu lagu dari Bruno Mars, Venus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
3: 90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tawan Pro 2. Nah, Tawan Pro 2, sekarang udah jam 7:30 ya. Jam 19:35 waktu Indonesia Barat. Dan ini karena hari Sabtu, berarti ini malam Minggu, Tawan Pro 2. Jadi udah malam yang ditunggu-tunggu ya, buat jalan-jalan, buat kulineran gitu ya. Dan buat yang dari tadi sore itu udah siap-siap, sekarang mungkin udah berada di luar rumah ya. Ada yang lagi nongkrong mungkin, kulineran, jalan-jalan. Karena kan biasanya ini udah mulai pada buka ya toko ya. Ataupun nanti setelah azan Isya itu mungkin nanti akan udah pada buka nih toko-toko Teman Pro 2. Dan buat Teman Pro 2 juga yang lagi di luar ya, juga disempatkan untuk mikir nanti mau sholat Isya di mana, atau di rumah aja gitu sholat Isyanya, itu gak masalah juga sih Teman Pro 2. Jadi buat Teman Pro 2 juga yang malam ini juga memilih stay di rumah, tenang ya, malam Minggu tetap bisa seru kok. Tinggal cari posisi ternyaman, putar musik favorit ya, siapin cemilan, dan biarin Pro 2 nemenin kamu nih Teman Pro 2. Nah, apalagi kalau misalnya dari siang tadi ada aktivitas yang cukup padat, ada mungkin jalan-jalan bareng keluarga ya, malam Minggu bisa jadi waktunya untuk sedikit melepas penat nih Teman Pro 2. Nggak perlu selalu ada agenda besar, kadang ngobrol-ngobrol santai, ketawa bareng teman, bareng keluarga gitu ya, atau menikmati waktu sendiri, justru bisa bikin pikiran kita jauh lebih fresh nih Teman Pro 2. Nah, buat Teman Pro 2 juga yang lagi di jalan, tetap berhati-hati. Nah, jangan karena suasana malam Minggu lagi seru ya, terus lupa sama keselamatan. Biasanya nih kalau misalnya suasana malam Minggu ini udah mulai ramai ya, apalagi sekarang udah mau mendekati Isya ya Teman Pro 2, biasanya sih untuk lalu lintas itu agak sedikit padat ya Teman Pro 2. Jadi kita juga harus pastikan, kita selain kita menikmati perjalanan, kita juga harus memikirkan bagaimana keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain ya Teman Pro.

Baik, itu ngobrol dua karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 lewat 41 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk azan Isya dikumandangkan untuk ngobrol dua yang akan menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat Isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mega FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Semua pengumuman 3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, sekarang udah mau mendekati jam 8 malam ya teman Pro 2. Tia udah nemenin teman Pro 2 dari sore sampai sekarang udah malam, udah banyak musik yang diputerin dan juga informasi-informasi yang juga udah Tia sampaikan buat teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang malam ini mungkin menghabiskan waktu di luar rumah ya untuk menikmati malam minggu, semoga malam minggunya seru. Dan buat teman Pro 2 yang memilih menikmati malam dengan santai ya di rumah juga, semoga tetap jadi malam yang menyenangkan ya teman Pro 2. Dan terima kasih banget buat teman Pro 2 yang dari tadi udah stay tune nah, bareng Tia ya dari jam 2 siang tadi sampai sekarang udah mau jam 8 malam. Nah semoga informasi yang Tia sampaikan juga bermanfaat dan juga menginspirasi teman Pro 2. Nah akhirnya Tia harus pamit teman Pro 2 dan melanjutkan malam minggu ya. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti bakalan ditemenin oleh Bang Dava nah, teman Pro 2 untuk program Obeng nah, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Tia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,3 FM, Prodio dari Mall Abo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodio di manapun berada. Senang banget bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Sabtu ya, tanggal 26 September 2026. Atau bertepatan dengan malam Minggu ya, teman Prodio, malamnya anak muda untuk menikmati santai atau juga menikmati weekend atau libur malam Minggu ya, teman Prodio, untuk kawasan Kota Malabo, Nagenta, Cianjur dan sekitarnya. Karena malam ini juga teman Prodio banyak event ya, atau juga agenda kegiatan seperti festival literasi ya di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Dan tentunya malam ini adalah malam penutupan atau closing statement ya. Malam penutupan ya teman Prodio, kita doakan semoga tidak turun hujan dan segala rangkaian acara kegiatan malam penutupan Festival Literasi 2026 berjalan sukses tentunya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk kamu teman Prodio di malam ini, mungkin pada gak tahu kemana ya, pada pusing gitu ya kan, mending kamu langsung aja jalan ke Desa Lapang ya teman Prodio, tepatnya di halaman kantor Dinas Pendidikan, untuk meramaikan atau menyemarakan ya, banyak UMKM juga nih di sana teman Prodio. Tadi Dava juga sempat kesana nih teman Prodio tadi sore ya kan, itu memang ramai banget ya UMKM-nya juga. Waduh, sangat cocok lah untuk bersantai ya bersama doi ya. Atau juga bersantai keluarga juga seru banget gitu teman Prodio untuk di malam ini ya. Jangan lewatkan kesempatan untuk bisa ngumpul bersama keluarga di kegiatan Festival Literasi 2026 ya teman Prodio, di malam terakhir tentunya untuk di sepanjang malam ini. Oke, dapat menyapa dari studio untuk semuanya. Selamat malam Minggu dan tetap terus bersama Prodio Malabo, teman terbaik kamu. Nantikan teman Prodio info-info malam akan dapat update untuk menemani ruang dengar kamu di kesempatan ini. Silakan teman Prodio mau join bersama Dava di telepon atau juga bisa langsung di WhatsApp ya ke 08 11 68 77 903. Untuk yang mau salam-salam, yang mau request lagu, atau yang ingin menghadirkan update informasi seputaran Kota Malabo, baik informasi cuaca dan juga informasi lalu lintas ya, untuk di malam ini tentunya malam Minggu terpantau padat dan juga ramai ya teman Prodio. Mungkin menjelang pukul 8 ya sampai dengan pukul 10 malam atau pukul 22 malam ya teman Prodio, ya pastinya ramai masyarakat yang ingin jalan-jalan ya teman Prodio, menikmati suasana kota sambil berburu makanan atau juga kuliner gitu teman Prodio, pastinya asik banget ya. Anak muda juga yang suka nongkrong ya kan sambil menikmati kopi hangat gitu untuk di sepatah malam ini teman Prodio, pastikan tetap terus stay tune bersama Dava di 90,3 FM Prodio Malabo, teman terbaik kamu. Baik teman Prodio, kalau tadi sudah kita simak bersama lagu Hi-Fi dengan Main ya, kali ini teman Prodio dapat coba lewat lagu Lisa Swadikap ya, lagu persembahan dari Lisa teman Prodio yang tentunya menyanyikan lagu Swadikap ini, kalau misalkan bahasa Indonesianya hello, hi gitu ya teman Prodio, say hello-nya ya gitu dari Lisa. Oke, kita simak bersama teman Prodio untuk single Lisa dan juga Terpesona dari BCL featuring dengan Just Flow. Lagu Traitor juga Olivia Rodrigo, teman Prodio siap menemani malam Minggu kamu untuk di kesempatan ini ya. Dari studio udah pocapkan, terima kasih, selamat malam Minggu dan tetap terus stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu ada Traitor ya, Traitor Olivia Rodrigo ya. Teman pro dua lagu ini sudah mengantar kita ke pukul 20:26 menit termasuk waktu di studio. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih sudah bersama Dava yang bertugas hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Silakan yang mau bergabung bersama Dava, untuk yang mau kirim salam dan juga yang mau request lagu ya teman pro 2, mungkin Dava belum bisa terima telepon ya. Next nanti pukul 21:00 untuk yang mau join silakan ya teman pro 2. Malam ini kita agak sedikit, topiknya tuh agak sedikit, waduh ya, agak sedikit berat sih, bicara masalah MPD ya, narsis apa gitu ya teman pro 2 ya. Pokoknya temanya udah ada kan, Dava belum posting kayaknya ke status story WhatsApp Pro 2 ya. Mungkin teman Pro 2 bisa bantu Bang Dava untuk ngejelasin gitu ya kan, apa sih itu MPD ya menurut kamu ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa ceritakan ya ke kita nanti teman Pro 2 terkait dengan tema kita ya. Dava posting dulu nih status ke WhatsAppnya Pro 2. Yang belum save nomor Pro 2 langsung saja di 08 11 68 7703 ya, biar kamu bisa update terus informasi terkait dengan program siaran ya, dan juga akun sosmednya RRI Pro 2 Molabo ya, atau Pro 2 Molabo ya Instagram ya, TikTok atau RRI Molabo juga biasanya update ya serangkaian program acara kita, program acara harian kita nih teman Pro 2 ya, dan channel YouTube kita RRI Molabo. Jangan lupa juga untuk di subscribe gitu ya kan, biar kamu gak ketinggalan informasi nih teman Pro 2. Baik teman Pro 2 semua, selamat malam minggu kembali di Opocokan dari studio untuk di malam ini. Semoga gak hujan ya kan karena dari tadi sore itu tampak mendung gitu ya. Tadi Dava juga keluar gitu naik naik mobil ya, takut kehujanan gitu. Tapi hujannya cuma hujan-hujan gertak-gertak aja ya, kalau bahasa Dava di kampung ya maksudnya cuma hujan-hujan gerimis aja gitu ya kan. Dan juga ada badai atau angin kencang tadi juga, ini menjadi warning ya untuk kita tetap selalu berhati-hati dan juga waspada dengan kondisi cuaca bisa dikatakan tidak menentu ya kan. Selain itu juga teman Pro 2 memasuki bulan ber-ber gitu ya kan, pastinya banyak ember ya atau curah hujannya tinggi gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu tetap selalu berhati-hati dan juga waspada ketika berada di objek wisata atau di tempat-tempat tertentu ya, seperti di area perbukitan gitu ya kan. Takut nanti kalau misalkan tiba-tiba terjadi longsor gitu ya. Apalagi kalau misalkan lagi melakukan traveling atau juga perjalanan, hindari kawasan-kawasan perbukitan kalau misalkan lagi hujan lebat atau juga lagi badai atau lagi angin-anginan gitu ya teman Pro 2 ya. Mana siapa tahu gitu ya kan, karena cuaca kalau misalkan di Melabu cerah, belum tentu di Nagan Raya juga ikutan cerah atau di Aceh Jaya gitu ya kan. Tadi aja nih teman Pro 2 dapat informasi kalau misalkan di Lamno itu hujan deras gitu, sementara di Melabu baru mendung gitu ya. Gitu nih teman Pro 2 untuk cuaca. Jadi yang terpenting kita lakukan adalah untuk selalu berhati-hati dan juga waspada dimanapun ya kita berada nih teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu 90,3 FM kembali Dava ucapkan selamat malam minggu semuanya. Info-info malam akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu setelah coba kita dengarkan kembali nih lagu-lagu yang sudah Dava susun di playlist Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu. Tetap bersama Pro 2 RRI Molabo, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

upbeat ya teman Pro2, biar malam minggu kamu itu terkesan happy dan juga semangat gitu teman Pro2 untuk di malam ini. Mungkin kamu yang lagi galau, yang lagi sedih, yang lagi gak punya semangat gitu teman Pro2, karena faktor cuaca juga mendung banget gitu kan teman Pro2. Semoga dengan hadirnya lagu-lagu ya dan info dan juga hadirnya Dava malam ini dapat menghibur kamu tentunya teman Pro2 di rumah. Segera wake up ya, bangun untuk siap-siap. Mungkin kamu bisa jalan-jalan muter-muter kota gitu teman Pro2 untuk melihat situasi ya, situasi malam gitu kan. Nah kalau Dava suka suasana malam itu karena sejuk ya, adem gitu kan teman Pro2 ya, apalagi kalau misalkan nongkrong itu bareng teman gitu teman Pro2 sambil sambil nyanyi gitu kan, teman yang pintar jago main gitar mungkin ya. Apalagi sekarang main gitarnya itu langsung live di aplikasi TikTok misal gitu kan teman Pro2. Dava lihat juga rame banget ya konten-konten tentang musik gitu teman Pro2. Ada yang memang langsung live karaoke gitu kan, dan juga live dengan gitar ya teman Pro2. Pastinya bisa dikembangkan gitu ya teman Pro2 ya, kreativitasnya gitu ya, selain muda famous ya. Dan tentunya mungkin ini juga menjadi ajang belajar ya bagi kamu teman Pro2, ajang belajar memainkan musik ya, dan kamu juga ajang komunikasi, diskusi kelompok ya teman Pro2 ya. Dan nanti kamu juga bisa mendapatkan masukan dari komentar-komentar netizen ya. Mungkin gitu kan teman Pro2, jadi mereka nanti bisa tahu gitu kalau misalkan kelemahan kamu di mana, kelebihan kamu di mana gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ruang teknologi ya teman Pro2 seperti aplikasi TikTok itu dimanfaatkan untuk hal yang positif, mungkin ini bisa membuat kamu itu semakin berkembang gitu ya teman Pro2 ya. Jadi kita bisa manfaatkan seperti live TikTok ya, atau juga channel YouTube ya untuk belajar gitu, karena di sana juga banyak channel-channel edukasi ya tentunya teman Pro2 untuk pembelajaran gitu kan bagi kita tentu ya. Banyak mungkin otomotif ya, tim otomotif teman Pro2 memanfaatkan seperti YouTube untuk belajar tentang otomotifnya nih teman Pro2. Misalkan mereka nggak taunya di mana gitu, mereka juga meminta panduan dari YouTube gitu ya. Dapat beberapa mekanik ya, dapat lihat ketika mau ngebongkar gitu motor Dava, katanya lihat YouTube dulu gimana gitu katanya ya. Kaget juga sih, oh berarti mereka pedomannya lihat YouTube juga gitu ya kan, karena di YouTube segala lini ilmu ada ya, mulai dari otomotif ya, mungkin juga untuk teman Pro2 yang hobi ngejahit ya, painting ya, melukis dan etcetera ya, dan lain sebagainya teman Pro2. Baik teman terbaik kamu, sebelum kita dengarkan lagu Will Talks ya, DJ Khalid dan Rihanna. Ini lagu waduh enak banget nih teman Pro2, yang akan dapat hadirkan untuk kamu di malam ini untuk menemani ruang dengar kamu teman Pro2 di rumah, atau juga teman Pro2 yang lagi di perjalanan ya, untuk tetap selalu berhati-hati dan juga waspada ya di jalan raya, dan semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya robbal alamin. Yang mau ngupdate informasi cuaca silakan ya, mana tahu mungkin di tempat kamu lagi dilanda hujan lebat atau juga hujan gerimis, karena tadi sore juga sempat mendung ya untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya, tapi ini terpantau cerah ya. Mungkin karena ada event festival literasi 2026 di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat untuk di malam ini. Dan selamat malam untuk pelaku UMKM ya yang lagi berjualan, pastinya rame banget, dan juga stan-stan yang ada di sana. Ada Kak Fitri ya, mungkin nggak lagi station ya karena di sana banyak teman-teman rumah literasi ya, itu teman Dava ternyata, itu teman Dava waktu mengikuti kegiatan Duta Baca tahun 2017 dulu ya teman Pro2. Dan Dava dulu termasuk aktif ya di rumah literasi, tapi sekarang karena kesibukan ya kan, jadi udah lupa

lupa ingat, ternyata teman-teman di sana masih ingat Bang Dava kemarin sempat disamperin gitu, ya kan? Alhamdulillah kita udah foto dan kita juga udah naikin beritanya di portal rri.co.id ya. Untuk informasi lengkapnya mungkin teman produ kalian bisa buka portal rri.co.id untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan festival literasi dan juga informasi terupdate lainnya nih teman produ untuk di kesempatan malam ini. Baik teman produ, sebelum kita lanjut dengerin lagu, kita kasih info dulu ya, kita mau ke Jepang ke BRI Tokyo ya, perkuat perlindungan WNI melalui layanan kesehatan mental ya teman produ. Mungkin ini agak sedikit relate dengan MPD ya, tema kita di obeng nanti nih teman produ. KBRI Tokyo memperkuat perlindungan WNI di Jepang melalui seminar dan workshop kesehatan mental. Kegiatan bertajuk Mental Health Care 101 tersebut digelar di Tokyo pada Rabu 23 September 2026. Kegiatan membahas cara mengelola stres ya, kecemasan, depresi, dan burnout ya selama tinggal di Jepang. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan KBRI Tokyo di Nagoya. Seminar menghadirkan Dr. Eka Syarianti Zain, SPKJ PhD ya, psikiater WNI sekaligus asisten profesor di Niigata University ya. Kehadiran Dr. Eka membantu WNI memperoleh informasi dan berdiskusi mengenai kesehatan mental dan dalam bahasa Indonesia ya. Koordinator fungsi protokol dan konselor KBRI Tokyo, Dara Yusilawati mengatakan kegiatan tersebut bersifat preventif. Menurutnya kegiatan itu juga membantu WNI mengelola persoalan kesehatan mental selama tinggal dan bekerja di Jepang. Dara juga mengatakan banyak WNI berhasil bekerja dan menjalani kehidupan di Jepang, namun sebagian lainnya membutuhkan dukungan dalam menghadapi berbagai persoalan selama tinggal di negara tersebut. Menurut Dara, bahasa menjadi salah satu kendala WNI dalam memperoleh layanan kesehatan mental di Jepang ya. Tidak sedikit WNI yang menyampaikan kesulitan untuk melakukan konsultasi psikologis di Jepang karena harus mengungkapkan masalah mereka dalam bahasa Jepang ya katanya. Dalam kegiatan tersebut, Dr. Eka memaparkan 4 isu utama yakni stres, burnout, kecemasan, dan depresi. Ia juga ya memandu peserta melakukan self screening ya, serta memberikan informasi mengenai akses bantuan di Jepang. KBRI Tokyo mencatat sedikitnya 21 kasus terkait kesehatan mental mental telah ditangani hingga Agustus 2026. KBRI menyebut angka tersebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena kasus juga ditangani pihak lain. Penanganan tersebut dilakukan KJRI Osaka ya, perusahaan pengirim tenaga kerja maupun komunitas masyarakat Indonesia di Jepang. Peserta juga berbagi persoalan terkait tekanan kerja, bahasa, adaptasi budaya, keluarga, kesepian, dan kehilangan semangat hidup ya. KBRI Tokyo berharap kegiatan tersebut membantu WNI mengenali persoalan kesehatan mental sejak dini. WNI juga berharap mengetahui langkah yang dapat dilakukan dan tepat memperoleh bantuan ketika menghadapi masalah. Ya karena kalau keluar negeri itu teman produ ya, pastinya masalah mental itu kena ya, karena masalah mental pun semua orang pasti punya masalah dengan mental ya. Ada yang burnout tadi, stres dan juga depresi, ada depresi ringan, depresi sedang dan juga depresi berat gitu ya teman produ ya, tergantung dari tingkat stres orang tersebut gitu ya kan. Biasanya kalau misalkan orang yang stres parah itu gak bisa fokus ya teman produ ya, dan pastinya mereka akan anxiety ya, merasa kayak cemas gitu, sulit untuk tidur gitu di malam hari. Nah kalau misalkan kamu masih bisa tidur malam hari, apalagi tidur cepat, berarti mental kamu itu sehat banget gitu ya teman produ ya, gak lagi mikirin sesuatu gitu ya kan. Tapi kalau misalkan orang bilang ya teman produ ya, orang yang pikirannya kosong itu bakal kerasukan gitu ya kan.
Nah, kalau misalkan orang yang mikir terus malah nggak bisa tidur gitu ya, malah jadi stres ya kan, malah jadi anxiety gitu. Oke, intinya apapun itu teman perlu tetap kelola stres ya, istirahat yang cukup ya, banyak makan buah dan juga sayur ya, dan hindari stres, mungkin perbanyak jalan-jalan atau juga diskusi sama teman ya, teman pro 2 ya, sharing ya juga, ini mungkin salah satu cara agar kita bisa mengurangi rasa kecemasan atau juga masalah pada diri kita nih, teman pro 2, dengan kita berbagi berbagi cerita dengan teman yang kita percaya juga ya, jangan teman yang ember gitu kan. Oke, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya teman pro 2, ini juga relate dengan topik atau tema kita nanti di obeng obrolannya terkait dengan MPD ya teman pro 2, nanti kita akan bincang-bincang terkait dengan tema kita ya. Mungkin teman pro 2 yang lebih paham terkait dengan MPD nanti bisa join bersama Dava lewat telepon 08 11 68 77 903, atau teman pro 2 mungkin punya teman yang MPD gitu kan, yang merasa narsis gitu ya, narsistik gitu, merasa ngejudge orang lain jelek ya, untuk menaikkan dirinya gitu. Teman pro 2 biasanya dalam pertemanan itu sering banget ya kita menemui orang-orang yang demikian. Nah, seperti apa nih respon positif tentunya bagi diri kita, agar mungkin kita nggak depresi atau kita nggak merasa down gitu ya, ketika kita dijatuhkan oleh teman kita sendiri gitu ya kan. Jadi nanti kita penting banget ya untuk saling sharing ya teman perdua di sesi perdua obeng special weekend untuk di kesempatan malam ini. Oke, teman perdua dapat tunggu ya di 08 11 68 77 903, ada DJ Kali dengan Rihanna, Will Touch untuk kamu. Ini dia, dan tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Pon Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: senang.
1: Oke, 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu ya. Dapat cekan untuk semuanya dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 dari Molabo, teman terbaik kamu. Silakan teman Pro 2 yang mau join ya bersama Dava di sesi Pro 2 Obeng, obrolan jreng dengan tema menyikapi MPD tadi ya, teman Pro 2. Waduh, Dava coba cek lagi nih. Baik teman Pro 2, ada Erna ya. Kita coba sapa dulu Erna. Hello Erna. Ya, good night Erna. How are you untuk di malam ini? Semoga sehat walafiat ya. How are you? Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik ya. Lagi ngapain?
2: Duduk-duduk. Di sini hujan loh, Dava.
1: Deras hujannya?
2: Gak deras sekali, boleh lah duduk-duduk, gak basah kali.
1: Oh, gerimis ya berarti ya?
2: Gak gerimis, maksudnya hujan-hujan tapi gak deras
1: gitu. Oh gitu. Tapi gak bisa keluar dong kalau hujan ya kan?
2: Apa?
1: Gak bisa kemana-mana dong kalau hujan.
2: Iya, enak kalau gak ada hujan, suka duduk di teras. Kadang-kadang kalau hujan masuk dalam.
1: Iya, ini malam minggu malah hujan gitu ya, Erna ya.
2: Malam minggu, gak kemana-mana. Gak ada penting kali lah sama Erna, entah kenapa.
1: Aduh, padahal malam minggu bisa jalan-jalan ke kantor dinas pendidikan, iya, di lapang.
2: Kalau gak kemana-mana pun.
1: Ada kegiatan festival literasi malam ini, Erna. Ada Fahmi itu loh, pemanyi Aceh deh, yang penyanyi Aceh itu. Tahu gak Fahmi?
2: Erna kan kalau pulang kerja kan mau
1: capek. Langu, laut.
2: Malamnya, sorenya kau udah pulang. Itu malamnya tidur-tiduran, istirahat. Nggak kemana-mana.
1: Gini lagunya. Lon langu laut kegata adinda begot usaha.
2: Oh itu
1: tapi
2: ya.
1: Nyata ji.
2: Ada apa sih di acara tuh?
1: Ada
2: acara apa di sana?
1: Festival literasi.
2: Oh,
1: di sana, di lapang.
2: Nggak ada keluar tadi, mau ada acara apa, PTA atau apa, nggak ada keluar, males.
1: Pasal bisa keluar naik sepeda loh, Ina.
2: Tuh naik, males nggak keluar.
1: Naik ini, naik apa ya, naik ojek ya kan, malam-malam. Kan dekat tuh dari rumah Ina, sama-sama di lapang.
2: Iya.
1: Nggak
2: tahu, kalau keluar pun kan nggak tahu.
1: Lon
2: langu
1: laut kegata adinda
2: begot usaha.
1: Iya, makanya keluar, jangan di rumah terus. Entah penyakit kuning. Entah sakit kuning loh.
2: Nanti ya kalau aku gak boring ya.
1: Mm-mm. Erna,
2: kalau aku gak boring nanti, kalau aku lepas boring baru aku keluar.
1: Erna
2: gak
1: kan ya. Di rumah aja gak keluar kemana-mana. Tapi gak mau gemuk juga ya kan.
2: Iya.
1: Ini Bang Dava udah nah, udah kemana-mana
2: kan,
1: malah makin gemuk.
2: Kalau aku mau, memang nggak pernah keluar pun kalau malam.
1: Iya.
2: Nggak suka aku, kenapa?
1: Nggak suka
2: yang
1: keluar.
2: Yang suka aku kan di rumah duduk-duduk kayak gini, nanti dengerin radio, terus tidur, duduk-duduk gini, terus tidur kayak itu kerja aku.
1: Suka.
2: Tema malam ini apa nih?
1: Temanya itu MPD, tahu nggak Irna? MPD itu apa? Itu kan makanya nggak tahu ya.
2: Oh, MPD. Tahu. Jadi ada teman-teman yang apa tuh namanya? Kasih contoh lu apa tuh?
1: MPD apa itu adalah orang teman yang narsistik ya, narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsistik ya, narsis adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai pola menetap ya, seperti merasa diri itu sangat penting ya, membutuhkan kekaguman berlebihan, merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus, serta mengalami kesulitan memahami atau mempertimbangkan perasaan orang lain terserah lah gitu, yang penting dianya eksis, dianya benar, orang lain itu salah gitu.
2: Gitu.
1: Ngerti nggak? Ada nggak?
2: teman-teman yang suka komentar yang gak bagus gitu,
1: gitu tentang diri kita, dan dia merasa bahwa dia tuh yang paling perfect banget, dia tuh yang paling bagus banget gitu. Oh, pernah gak punya teman kayak
2: Erna,
1: gitu?
2: Ini kalau Erna sih ya, Erna otomatis cari teman yang baik, jangan saling menjatuhkan, jangan saling apa ngadu domba. Tapi kalau ada teman yang saling jatuhkan, Erna blokir nomornya.
1: Benar. Iya, berarti Erna langsung menghindari ya orang-orang yang
2: gak suka, benar-benar MPD gak suka.
1: Ini ya.
2: Jangankan apa kita bilang contoh aja, misalnya di tempat kerja yang lama kan banyak teman-teman tuh yang seperti itu. Tapi Erna udah Erna blokir semua nomornya itu, karena Erna gak suka.
1: Gitu. Tapi kadang-kadang kan orang ada kayak gini loh, Erna. Ada orang yang pura-pura baik banget, pura-pura peduli banget gitu.
2: Mereka dengerin aku di sini, aku bodo amat. Yang penting aku nggak susah punya teman gitu. Aku kalau punya teman tuh jangan saling menjatuhin, jangan saling nyakitin. Kita kan, sama-sama cari rezeki, tempat kerja, nggak boleh saling adu domba. Itu yang buat aku nggak suka, dapat. Tapi sekarang nomor mereka aku blok semua.
1: Kadang kan ada teman dekat itu kan punya 1000 wajah ya kan?
2: Misalnya. Misalnya dia nggak senang sama kita kan, nggak perlu dia mengadu domba sama bos atau ada kan, nggak perlu. Misalnya kalau dia nggak suka kita kerja, nanti mana tuh bilang aja nggak suka, nggak usah mengadu domba. Sehingga kita sama bos kan terancam keduanya. Padahal kita sama bos baik-baik banget, udah bertahun-tahun, nggak pernah ini nggak pernah itu. Kau tahu ada teman saling menjatuhkan, maunya. Dia aja yang kerja, kita nggak boleh gitu, kayak gitunya dia bisa mencari
1: jadi,
2: kesalahan kita.
1: Jangan adu,
2: kan?
1: Jangan,
2: itu yang Erna nggak suka. Gitu.
1: Jangan adu domba ya, Erna ya. Kalau adu ayam,
2: teman-teman kayak gitu kan,
1: adu
2: Erna
1: ayam boleh.
2: Semua nomornya.
1: Adu ayam boleh, adu ayam.
2: Erna blok kan.
1: Erna.
2: Teman-teman yang nggak senang Erna blok. Gitu.
1: Oh, katanya jangan diadu domba, kalau diadu ayam boleh.
2: Oh, itu yang kita namanya teman-teman ya. Kita kan di tempat kerja itu kan temannya kita nggak kita kenali gitu.
1: Iya.
2: Apalagi baru-baru masuk, nggak kita kenali. Siapa
1: jadi
2: dia,
1: karena kalau ada itu, orang
2: kita
1: yang
2: belum kenal gitu kan.
1: MPD,
2: kita cuma kenal di tempat kerja doang gitu. Misalnya kalau teman di sekeliling rumah kita pasti kenal. Kayak mana sih, kan kita udah tahu.
1: Karena kalau punya teman,
2: teman yang baru-baru masuk itu kan ada yang jahat, ada yang baik, ada yang pintar ngomong, saling mengadu domba, saling nyakitin, saling jatuhin, banyak.
1: Jadi Erna langsung diblokir aja gitu nomornya ya, nggak kenal gitu ya.
2: Karena Erna pun teman-teman di tempat kerja yang dulu itu Erna nggak kenal. Nggak kenal Erna kan, cuma kenal di situ-situ doang kan. Karena Erna kan belum tahu sifat-sifat mereka, sekarang kan sudah tahu Erna benci banget.
1: Iya, karena kan
2: kalau blok nomornya.
1: Orang MPD MPD ini kan kalau kita nasehatin dia cari cari celah gitu, cari pembenaran gitu.
2: Walaupun mereka walaupun mereka lihat aku apa ketawa, apa ini apa, enggak peduli aku kan, karena aku enggak suka gitu. Tapi kalau sama manajer aku tetap baik, karena manajer kenal sama aku udah lama, tetap baik. Kalau sama mereka, itulah di mata aku, gak suka gitu.
1: Oke.
2: Jadi nomornya aku blok semua ada pak.
1: Oke, karena ini malam.
2: Ada lagi nomor-nomor mereka.
1: Jadi karena malam ini malam minggu, Erna coba nyanyi dulu dong satu. Berwajah palsu.
2: Aku
1: kekasih bayangan.
2: Ini ceritanya adalah aku cari teman yang bagus, baik, yang bagus gitu. Kalau teman yang bagus, aku ambil nomor HP-nya, aku berteman setia, aku selalu setia.
1: Iya.
2: Tapi kalau teman-teman kayak gitu, aku buang dong pak. Beredar aku buang.
1: Coba Erna lagu dangdut aja gitu malam ini boleh? Lagu dangdut?
2: Dangdut apa?
1: Judulnya Ada Setan.
2: Apanya tuh?
1: Judul lagunya.
2: Apa judulnya?
1: Ada Setan. Ada Setan. Mau? Iya, tadi kan Erna kan bakal blokir semua teman-teman yang MPD gitu kan. Erna kan gak suka gitu orang yang cari-cari muka gitu kan. Itu kan setan gitu kan.
2: Karena aku gak suka gitu. Emang gak suka dong, gak ada lagi nomor mereka.
1: Iya, makanya kan itu kan dianggap setan.
2: Karena aku udah tahu sifat mereka kan.
1: Makanya Erna lagunya Ada Setan, Ada Setan.
2: Ada Setan. di hatimu ketenteram masa kiram dan itu kan lagu lama itu.
1: Iya. Oke, Erna, itu aja dulu malam ini. Ada yang mau disamperin gak nih?
2: Iya, itu kan masa lalu dok saya.
1: Oh, masa lalu juga ada lagunya Erna. Masa lalu.
2: Kita cari teman yang lebih bagus, yang lebih baik. Okay. Untuk kerja kita bertahan. Amin, dok.
1: Amin,
2: kan?
1: Amin.
2: Iya.
1: Oke, Erna, itu aja ya. Makasih.
2: Iya, lagunya kan apa aja boleh ya.
1: Oke. Ada setan boleh.
2: Enggak mau aku ada setan.
1: Ada setan.
2: Ini mah bisa salawat aja lah, salawat
1: Ibril itulah. Yo, Erna, selamat malam Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, udah lagunya terserah apa aja. Okay. Ya, yang penting enak didengar ya.
1: Yup, yup, yup, yup.
2: Buat teman-teman. Alaikum.
1: Salam
2: semuanya lah.
1: Oke, Erna, suadika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, makasih Erna. Erna punya teman MPD yang udah diblokir semua ya. Udah banyak banget nih blokir-blokir teman Erna yang MPD khususnya ya. Karena Erna gak suka orangnya cari-cari muka. Karena Erna orangnya gak pinter ya. Gak pinter bermanis-manis gitu kan. Gak pinter cari muka gitu. Dan Erna juga pingin hidup itu tenang ya kan. Tenang dan juga damai gitu ya. Gak perlu terlalu menonjolkan diri juga gitu ya Erna ya. Cukup mungkin profesional kerja aja gitu ya Erna ya. Tentunya good luck deh untuk Erna malam hari ini. Lagu untuk Erna nanti Dava mau puterin karena ini malam Minggu. Jadi Dava mau puterin lagu Dua Lipa ya. Lagu yang viral banget ya dengan Training Session ya. Semoga nanti Erna bisa nyanyiin lagu Training Session ini ya. Karena lagu ini viral banget nih Erna. Karena kan Erna kan juga mantan penyanyi ya. Mungkin cocok banget gitu kalau misalkan nyanyi lagu Training Session ya untuk di malam ini. Oke, kita sedikit ya berbincang terkait dengan MPD ini. Tadi juga sudah kita dengarkan bersama Erna ya, Narcissistic ya Personality Disorder atau MPD. Ya, ini gangguan ya, gangguan kepribadian narsis ya, adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai pola menetap ya seperti merasa diri sangat super important ya, sangat penting banget gitu ya kan. Dirinya itu sangat penting banget, orang lain itu gak penting gitu kan menurutnya ya. Membutuhkan kekaguman berlebih ya kan. Dia tuh ingin, oh kamu tuh keren, kamu tuh pinter, kamu itu keren banget, kamu tuh bagus banget gitu. Ingin mendapatkan pujian terus ya, merasa berhak mendapat perlakuan khusus gitu. Kalau misalkan orang lain yang diberlakukan khusus itu gak benar gitu menurutnya. Tapi kalau misalkan dia khusus gitu, mendapat perlakuan spesial gitu ya, dekat gitu dengan orang-orang hebat. Nah ini apa ya, ini yang dia mau banget gitu ya kan. Serta mengalami kesulitan memahami atau mempertimbangkan perasaan orang lain. Kalau perasaan orang lain lagi sedih kah, orang lagi itu bodoh banget gitu bagi orang tersebut ya, teman perdua ya. Nah pastinya ini mungkin dalam circle kamu ya, teman perdua pasti pernah mendapatkan teman yang demikian. Nah tidak semua orang yang egois, suka dipuji atau sulit menerima kritikan memiliki MPD. Enggak semua sih teman perdua sebenarnya, beberapa hal penting ya. Nah MPD merupakan diagnosis profesional, bukan sesuatu yang bisa dipastikan hanya dari beberapa perilaku ya. Mungkin mungkin karena dia orangnya itu narsis ya kayak Dava gitu kan. Tapi Bang Dava kan gak mau dipuji. Tapi kalau ada yang puji ya Dava juga melambung tinggi ya kan. Nah seseorang dengan MPD tetap bisa memiliki hubungan yang sehat, terutama dengan dukungan profesional dan kemampuan untuk memahami pola perilakunya. Tapi kalau misalkan orang yang sudah over, ingin dipuji terus gitu ya, ingin kelihatan hebat terus, ini sudah kayak apa ya teman perdua ya, kayak tuntutan gitu ya kan. Kalau misalkan dia mampunya itu naik sepeda ya, karena dia ingin dipuji dia harus beli mobil mahal gitu ya. Nah gini-gini nih teman perdua ya, ini mungkin jadi masalah juga gitu kan bagi psikolog gitu ya. Karena dia pingin setiap hari itu mendapatkan pujian dari orang lain gitu teman perdua ya. Sementara mungkin kemampuannya itu Tidak seperti orang kaya kah gitu atau orang berada gitu, tapi dia kepingin dia itu sama seperti orang kaya juga gitu ya. Nah, jika kamu berhadapan dengan perilaku yang membuat kamu tidak nyaman, fokuslah pada perilakunya dan batasanmu, bukan pada labelnya ya. Nah, mungkin ya teman pro 2 itu aja dulu untuk tema kita malam hari ini. Untuk yang ingin sharing-sharing lagi, boleh kalau misalkan kamu punya teman yang memiliki sifat dan juga karakter yang sama, yaitu narcissistic personality disorder ya teman pro 2. Tentunya bagaimana kamu untuk menyikapi orang tersebut ya, karena orang tersebut kadang-kadang suka menjatuhkan mental kamu nih teman pro 2 ya, dan menjatuhkan mental kamu sehingga mungkin kamu merasa bahwa diri kamu itu nggak penting-penting banget gitu dibandingkan dia gitu ya kan. Nah, kalau misalkan mental kamu sudah jatuh demikian ya teman pro 2, pastinya kamu bakal down gitu, kamu nggak bisa mengembangkan karir kamu mungkin ya, dan kamu merasa bahwa dia itu lebih level atas daripada kamu gitu ya kan. Ya tentunya ini sulit, kamu sulit berkembang dan sulit untuk maju gitu ya teman pro 2 ya. Makanya kamu juga butuh mungkin untuk melakukan kayak batasan-batasan ya dengan teman yang demikian nih teman pro 2, agar mentalitas kamu itu kembali pulih ya, dan mental sehat kamu itu juga bisa groove ya, bisa tetap terus berkembang gitu kan teman pro 2 ya. Karena kadang-kadang kita gak ngerti nih kenapa ya kalau misalkan dalam pertemanan itu ada kayak ngejudgement gitu kan, ada penilaian dari orang lain, kalau kamu itu gini gitu. Pastinya kalau misalkan orang bicara kekurangan gitu kan, pastinya ini juga bakal menjatuhkan mental ya kan. Tapi kalau misalkan cara penyampaiannya itu bagus gitu, bisa kita terima dengan cara tidak sadar, justru malah kayak kalau misalkan bahasa Inggris biasanya so good gitu katanya ya kan. Bahkan kita melakukan do the mistake ya kan, melakukan kesalahan, tapi orang tuh tidak menjatuhkan mental gitu ya teman pro 2 ya, justru malah mengatakan so good gitu, so far so good ya kan. Jadi mental kita itu enggak down gitu ya teman pro 2 ya. Jadi kalau MPD ini bisa menjatuhkan mental kita nih teman pro 2, karena mereka tidak pernah memikirkan perasaan orang lain gitu ya teman pro 2 ya. Baik teman terbaik kamu ya, sambil menunggu untuk penelpon yang lainnya, kita lanjut dengerin lagu Training Session. Aduh, Dava lagi enak banget nih sebenarnya puterin lagu ya kan. Lagunya pun udah banyak banget nih, udah sampai jam 23.00. Semoga bisa di-play ya. Aduh, kasihan banget kalau misalkan lagunya itu gak bisa Dava puterin, karena Dava udah taruh semua lagunya di playlist. Tadi ada sedikit ini ya, trouble ya di ini tadi ya kan, di aplikasinya ya, sehingga gak bisa di play lagi. Ini jalan nih ya, semoga bisa di Training Session. Please ya. Bisa gak nih? Training session over. Gak bisa ya. Aduh, kasihan banget nih kalau gak bisa. Ada Sarif, ada Ina ya di Langung ya. Kita coba samperin Ina dulu deh kayaknya teman pro 2, sambil dapat perbaiki playlistnya ya kan. Halo Ina, di mana nih Ina? Oke, bagus ya. Semoga bisa ya kan. Turun gak sih lagunya? Aduh. Silakan deh teman pro 2 yang mau bergabung kembali di 08 11 68 77 903. Untuk teman pro 2 yang kepingin dengerin lagunya ya. Training session tadi punya Ina, tapi dapat ganti dengan lagu Gerilya Cinta aja untuk si Erna tadi di Langung. Ina ya teman pro 2. Training session atau lagu berikutnya ya. Oke, teman pro 2 tetap bersama pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM Pro 2 Melabu, dengarlah cinta ya. Ada Ina di Langung ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu Ina. Oke, Ina gak punya pulsa ya teman Pro 2 ya. Gak apa-apa deh Ina, akhir bulan ya kan, akhir bulan yang mencekam. Untuk yang lainnya nih teman Pro 2 mungkin yang mau join malam ini di Pro 2 Obeng ngobrolan jreng hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu informasi waktu di studio pukul 21 lewat 27 menit ya. Kita masih bicara terkait dengan tema kita yaitu MPD tadi yang sudah dapat ceritakan, narsistik ya teman Pro 2 ya. Orang yang narsis merasa dirinya itu paling benar gitu ya teman Pro 2 ya, pingin dipuji terus gitu dan pingin perasaannya itu yang paling diutamakan, kalau orang lain itu gak penting banget gitu ya. Mungkin dalam circle pertemanan ya ada orang-orang yang demikian, yang merasa self important ya, merasa dirinya paling penting gitu ya, harus mungkin harus dia yang didengarkan ya, gak mau mendengarkan pendapat orang lain. Mungkin ini kalau menurut Deva terkesan kayak egois ya teman Pro 2 ya, orang yang gitu kan egois banget gitu ya kan, pingin dimengertiin terus tapi gak mau ngertiin gitu ya kan. Dan apalagi kalau misalkan dia bilang aku tuh orangnya bablakan ya gitu ya kan, ya dia sih bablakan gitu. Kadang orang lain itu juga punya sifat gak terima kalau misalkan orang itu ngata-ngatainnya gitu. Tapi seorang yang egois itu dia menuntut agar orang lain itu untuk bisa menerima kondisinya atau keadaannya. Kalau misalkan dia itu seorang yang blablakan banget, ngomong suka-suka hati, itu harus dimaklumin gitu ya. Tapi kan orang kan gak bisa memakluminnya juga gitu ya kan, orang juga punya sesi emosional atau marah gitu ya. Bener gak nih Sarifah? Selamat malam, assalamualaikum netizen.
1: Ya astagfirullah Bang Deva, buka kamera pula. Oh ya, waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya netizen malam hari ini?
1: Oh enggak, kabarnya sehat Bang Deva.
0: Iya, Deva kemarin kan masuk di live TikToknya Sarifah, katanya selamat bergabung ya netizen katanya.
1: Iya, masalahnya iya. Kan Bang Deva, Sarifah selalu dibilang sama saudara kan. Ini artis, maksudnya Sarifah artis RRI dibilang.
0: Oh gitu, ya. Yang bilangnya siapa netizen?
1: Astagfirullah, Aziz. Memang Bang Dafa ada masuk di TikTok Sarifah?
0: Ada dong, ya kan. Dafa selalu lihat Sarifah live TikTok gitu. Bilang manggilnya netizen-netizen gitu ya. Banyak netizen ya Sarifah ya.
1: Iya, Bang Dafa banyak kali. Bang Dafa pikir Sarifah, Bang Dafa ada kasih gift-nya itu ikan paus.
0: Iya, enggak ya, Bang Dafa enggak pakai ikan paus. Bang Dafa nanti pakai ikan buntel ya, atau ikan kembung ya.
1: Ya Allah, jahat kali ya Bang Dafa. Atau ikan tega lah. Iya. Tak segampang itu lah Bang Dafa.
0: Tak segampang itu. Ke
1: Menjadi penggantimu.
0: Tak segampang itu.
1: Bang Dafa, Bang Dafa.
0: Tuan.
1: Tadi Umi buat kue, kue tulban enak kali, ke the best.
0: Bang Dafa jadi lapar nih, tapi Bang Dafa kan lagi disuruh diet kan sama dokter kan, karena BB-nya itu kan oversize ya kan, jadi suruh diet gitu. Ya, jadi Bang Dafa belum makan udah 2 hari loh ini.
1: Bang Dafa sebenarnya nggak gendut, Bang Dafa langsing tinggi. Ya.
0: Makanya kalau Bang Dafa lagi kayak Lee Min Ho kayak gini, masa disuruh diet juga katanya masih over gitu. Itu oversize kata dokter. Iya sih Bang Dafa merasa gemuk sih Bang Dafa ya kan, kayak ini kayak cibi-cibi.
1: Kayak ikan itu yang suruh langsingin badan itu Bang Hendy, bukan Bang Dafa.
0: Bang Hendy bukan gemuk ya.
1: Terus
0: ikan buntel.
1: Sampirung lah. Al-Azim tuh Bang Hendy suruh diet tuh. Iya. Bang Dafa enggak usah diet lagi, udah tinggi kurus dan iya, cocok itu Bang Dafa.
0: Makanya Bang Dafa lagi body goal gini katanya masih gemukan gitu. Ya kan? Makanya Bang Dafa lagi puasa, kalau malam enggak makan, kalau pagi enggak makan, kalau siang enggak makan. Ini udah seminggu Dafa enggak makan.
1: jadi kayak mana Kak Icut masak di rumah enggak makan tuh Bang Dafa. Kasihan lah kawan nasi di rumah.
0: Kak Icut habis masak ya kan langsung dibuang ya, enggak ditaruh di meja.
1: Oh wow.
0: Ya udah Mi, buang aja gitu, enggak usah taruh di meja makan gitu. Ya kan lagi diet nih.
1: Astagfirullah, sayang lah dendri kawan nasinya, menasinya nangis tuh Bang Dafa.
0: Iya, tapi Bang Dafa orangnya enggak bisa lapar loh Sarifa. Orang Bang Dafa kalau lapar itu kan enggak bisa tidur.
1: Waduh,
0: gimana tetap
1: siaran,
0: itu?
1: Tetap siaran juga Bang Dafanya.
0: Kalau
1: Bang Dafa nggak siaran, sepi kali rasanya.
0: Iya, apalagi kalau ingat kue tulban Umi ya, jadi kepingin nih.
1: Iya.
0: Nanti deh.
1: Ada Umi ada buat tadi siang buat 2 biji kuenya Bang Dafa, kue tulban 1, kue sarang semut 1, dah.
0: Nanti deh kalau ada pesan-pesan apa gitu nanti Bang Dafa pesan sama Umi lagi ya, Sarifa ya.
1: Oke deh Bang Dafa.
0: Siap kalau gitu. Malam Minggu di rumah aja nih Sarifa.
1: Guling-guling di kasur nih Bang Dafa. Mau keluar malam Minggu hujan dari tadi.
0: Iya, guling-guling ya, golek-golek ya kayak Kak Ida ya kan, golek-golek ya. Besok pagi-pagi.
1: Iya, kayak ikan buntel guling-guling.
0: Iya. Golek-golek ya, besok pagi jadi mangga golek ya kan. Oke, Sarifar lagunya apa
1: enak,
0: nih?
1: Enak dong tuh Bang Dafa.
0: Iya enak banget jadi mangga golek ya kan. Lagunya apa nih Sarifa malam
1: baru
0: ini?
1: Itu kan di rumah Bang Dafa banyak jambu. Waktu pas Sarifa, Bang Dafa kasih sama Sarifa habis satu kantong plastik.
0: Iya karena kan kalau misalkan hujan
1: Umi bikin rujak Bang Dafa malahan dibagi-bagi dikit-dikit dah jadi kurang aduh. Iya.
0: Karena kan kalau misalkan hujan itu jambunya busuk karena udah terlalu matang kan. Jadi kan manis ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau manis itu dia masuk kuat. Kalau
1: biasa jambunya kelat kan. Ini manis sekali kayak jambu apa tuh manisnya?
0: Iya, kayak jambu gula ya. Atau jambu madu
1: kayak punya kayak Bang Dafanya manis.
0: Iya, Bang Dafa.
1: Si manis madu.
0: Iya. Oke, Sarifa lagunya apa nih Sarifa?
1: Sarifa mau request lagu yang terbaru apa Bang Dafa?
0: Yang terbaru dari lagu Swadikap tadi udah diputerin. Lagu dari Jenny ya. Kalau yang lain lagu Tak Segampang Itu.
1: Itu lampu lama.
0: Cari penggantimu tak segampang itu.
1: Itu lagu lama tuh Bang Dafa.
0: Lagu lama tuh Umi mau lagu apa tuh Umi? Tanya Umi dong sekali-kali.
1: Umi minta lagu itu Bang, lagu Tak Segampang Itu.
0: Oh, emang lagu
1: cari pengganti apa Umi?
0: Oke, lagu dari Mario Giglio ya?
1: Iya.
0: Ya benar nggak sih Mario Giglio salah kap apa ya Mario Giglio judulnya apa ya Tak Segampang Itu ya?
1: Tak segampang itu untuk menjadi mahal penggantimu.
0: Mahal ini ya apa ya?
2: Nggak tahu juga
1: Bang Dafa karena udah lama nggak pernah putar lagu itu.
0: Iya makanya jadi lupakan semua ya kan. Kayaknya Mahal Ini deh, coba Dafa lihat dulu ya. Mahal Ini atau Mahakarya?
1: Kemarin kan Bang Dafa Sarifa kan telepon nih sama Bang Nanda sama Kak Rizna, kami tarik 3 lah kan. Habis itu Bang Nanda suruh Sarifa hafal ayat kursi malu kali.
0: Iya, jadi tarik 3 ya. sama
1: iya tadi kemarin sama Bang Nanda. Hari ini Sarifah sendiri dulu lah, males tadi tinggal ngantinya ada cukup talinya putus jadinya.
0: Iya kan, kalau ditarik-tarik tiga ntar cabe-cabean gitu ya.
1: Ada nggak lagunya Bang?
0: Ada aja yang lain. Lagu dari Anggi Marito ya, tak segampang itu.
1: Ada
0: ya. Oke, itu aja ya Sarifah ya. Ada sambal teri, sambal belacan. Kayak mana semalam sih? Sambal lado, sambal. Aduh. Itu aja ya. Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Iya, ya tahu sih Bang Dampain.
0: Ada semalam itu ada pantun Ina, sambal terasi, sambal belacan. Sambal belacan, sambal terasi, makasih.
1: Sama aja ya. Terasi belacannya sama aja.
0: Sambal terasi. Sambal lado, sambal terasi, makasih gitu.
1: Oh, pantun si Ina.
0: Pantun si Ina jadi lupa ya kan. Ini lagi.
1: Itulah.
0: Ina lagi telepon juga nih dari tadi tapi belum masuk nih Ina ya. Mungkin lagi gangguan.
1: Oke deh Bang Dafa, terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita tunggu Ina berikutnya. Kalau misalkan masih mau ikutan gabung, silakan Ina di 08 11 68 77 903. Sebelum Dafa putarin lagu nanti ya, teman produa lagu dari Anggi Marito, tak segampang itu ya. Bener banget nih lagunya ya. Umi kayaknya suka banget nih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

hati. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM ya, teman pro 2 ada Putri Aryani, Walk My Soul ya, Wake My Soul. Oke, ada 2001 kali dari Adrian Khalif ya, Dunia Tipu-Tipu Yura Yunita. Nanti ada lagu Korbanmu juga nih, teman pro 2 akan menghiasi malam dengar kamu bersama Dava di pro 2 Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam ya, untuk sesi obeng ya, teman pro 2 tadi MPD kita sudahi ya, saatnya kita ikuti pro 2 cerita penutup hari bersama Dava hingga pukul 23 nanti. Selanjutnya teman pro 2 kita akan ikuti pro 2 Jazz More Music Slow Pengantar Tidur ya, untuk di sepatah malam ini. Selamat malam Minggu, Dava ucapkan dari studio, tetap semangat terus hingga tuntas nanti kebersamaan Dava menemani ruang dengar kamu ya, untuk di sepatah malam ini pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut dengerin lagu Putri Aryani dengan Wake My Soul ya. Dan serta lagu-lagu lainnya, teman pro 2 siap menghibur kamu. Tetap bersama pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Teman terbaik kamu itu tadi lagu Tata Janeta dengan Korbanmu ya. Teman Pro 2 sudah mengantar ke pukul 22.24 menit yang terformasi waktu di studio, masih dalam suasana malam minggu ya. Teman Pro 2, semoga malam minggunya menyenangkan dengan lagu-lagu yang terus akan dihadirkan hingga tuntas nanti kebersamaan Dava untuk kamu pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat ya. Untuk cerita penutup hari hingga pukul 23, teman Pro 2 tinggal kurang lebih lebih kurang 35 menit lagi. Nah, teman Pro 2 kali ini Dava coba hadirkan kembali informasi terkait dengan makan nasi ya, teman Pro 2 ya. Pastinya masyarakat Indonesia nasi sebagai konsumsi utama ya, teman Pro 2 ya. Tahu gak sih mengapa nasi menjadi makanan pokok ya di Indonesia? Nah, bagi sebagian orang Indonesia, makan terasa belum lengkap ya ketika nasi belum hadir di atas piring. Ya, kebiasaan tersebut bukan sekedar soal selera, tetapi terbentuk dari sejarah, budaya, hingga kebijakan pangan. Melansir dari Universitas Indonesia, budidaya padi telah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Antara masyarakat terutama di Jawa, kemudian pengembangan sistem pertanian dan irigasi yang mendukung produksi padi secara andal ya. Nah, iklim tropis, curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang subur mendukung pertumbuhan padi di Indonesia. Kondisi tersebut membuat jumlah sawah berkembang luas terutama di Jawa, Sumatera dan juga Bali. Nah, ketersediaan padi yang melimpah membuat beras menjadi pangan yang mudah diakses masyarakat ya. Beras kemudian diolah menjadi nasi sehingga makanan tersebut dianggap praktis, terjangkau dan mudah diperoleh. Ya, selain faktor alam, nasi berkembang menjadi bagian penting dalam berbagai tradisi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nasi turut hadir dalam berbagai ritual adat dan upacara keagamaan. Dalam berbagai perayaan, nasi juga memiliki makna simbolis yang memperkuat kedudukannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melansir Universitas Indonesia, tumpeng menjadi simbol syukur ya, sedangkan nasi kuning dikaitkan dengan emas dan kemakmuran. Posisi nasi semakin kuat ketika kebijakan pangan pemerintah ikut membantu pola konsumsi masyarakat Indonesia pada masa downtrend ya. Program swasembada beras pada masa Orde Baru turut menjadikan beras simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Pada masa itu, sumber pangan jagung, sagu, singkong, dan ubi perlahan ditinggal di sejumlah daerah. Konsumsi nasi kemudian dikaitkan dengan modernitas ya, ke sementara pangan lokal mendapat stigma sosial tertentu ya. Nasi juga memiliki karakter rasa yang membuatnya mudah menyatu dengan beragam hidangan khas Indonesia. Rasa nasi yang netral dapat menyeimbangkan lauk ya, bercita rasa pedas, asam, gurih dan kaya rempah. Dari sisi kebutuhan energi, nasi juga menjadi pilihan karena mengandung karbohidrat yang dapat digunakan tubuh sebagai sumber tenaga. Melansir ya, beras harumas, nasi dianggap sumber pangan ideal karena terjangkau, mengenyangkan dan mudah dipadukan dengan lauk. Nah, kebiasaan makan nasi kemudian terus diwariskan antar generasi sehingga muncul anggapan belum makan jika belum menyantap nasi. Keterikatan tersebut menunjukkan bahwa nasi telah melekat dalam cara pandang dan kebiasaan masyarakat. Meski berbagai sumber karbohidrat lain tetap dikonsumsi ya, nasi masih menempati posisi penting dalam pola makan masyarakat Indonesia. Nasi akhirnya menjadi bagian dari identitas kuliner dan sejarah panjang Indonesia sebagai negeri agraris, teman Pro 2. Nah, itu tadi sejarah panjang kenapa kita makan nasi ya kan, belum sah makan kalau belum makan nasi gitu. Padahal udah kenyang dengan bakwan ya kan, tapi itu namanya belum makan gitu kalau belum makan nasi. Kalau udah makan nasi, nah itu baru udah makan ya. Oke, teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat malam semuanya, tetap terus bersama Pro 2 Mola buat teman terbaik kamu. Kita lanjut dengerin lagu Hurt So Good ya, lagu dari Kelly dan Pericintaku Ziva Magnolia. Ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Siap menemani malam minggu kamu di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

90,3 FM teman radio di manapun berada. Terima kasih sudah mendengarkan 90,3 FM bersama Deva hingga akhir pukul 24 nanti. Pukul 23 lewat 2 menit ya, untuk informasi waktu di studio. Waktunya kita akan mengikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur ya. Selamat beristirahat Deva ucapkan untuk teman Pro 2 di sepatah malam ini yang sudah berada di tempat istirahatnya ya. Semoga esok pagi hari Minggu ya teman Pro 2 kembali untuk menjalankan rutinitasnya atau aktivitasnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat Deva ucapkan dari studio dan tetap terus stay tune di 90,3 FM teman terbaik kamu. Musik-musik slow pengantar tidur akan Deva hadirkan hingga pukul 23.45 menit ya. Sesaat lagi juga kita akan dengarkan pengajian Al-Quran ya, doa merebakkan tubuh di atas pembaringan ditutup dengan musik Love Ambon. Terima kasih untuk kebersamaannya dan Deva ucapkan selamat beristirahat tetap bersama Pro 2 Molabo 90,3 FM teman terbaik kamu.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.

0: sejenak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika'am.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

teman-teman produs, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Dua Negeri Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Sabtu tanggal 26 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu Pasir Jambu Melabuhan Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti kegiatan acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara,

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu. Sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanyakan, "Ayyu shadaqati afdal ya Rasulullah? Sedekah mana yang lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Shadaqatu fi Ramadan," adalah bersedekah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara sa'iman," siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, "kana maghfirah lidzunubih," maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man fattara sa'im," siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan, dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, "La tastahyu min i'ta'il qalil." Jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. "Li'annal hurman," karena tidak memberi sama sekali, "aqallu minhu," itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik," keluarkan budak itu dari rumahmu. "Fa innaha," karena dia, "min ahlin nar," termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. "Famarra biha faqirun," kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa korma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga." Masya Allah, kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Ittaqun nar," takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, "walau bisyaqqi tamrah," walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir korma, walau hanya dengan segelas air,
walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghislah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.